Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Pernah dengar gak sih kata kalau Jepang itu hidup di masa depan teman Pro 2? Pasti pernah dengar kan ya. Nah,

Blaster ini rasanya itu teman berdua kayak karakter game yang lagi healing gitu. Wow, menarik banget ya, dan kehadirannya ini juga rame banget dibicarain karena emang tampilannya jauh banget dari Blaster luka medis yang biasanya yang polosan gitu. Dan buat yang suka game banget dan juga budaya pop, pasti desain ini tuh bikin kamu tuh tertarik banget ya. Bisa dicari tahu lah ya desainnya kayak apa, bener-bener pixel banget teman berdua, cari tahu deh kayak apa plasternya. Kamu langsung kayak ah wah wah, cuma bisa berwah-wah doang ini.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Oke, itu memberi dua ada Afgan dengan kacamatanya. Pakai baik-baik kacamatanya karena mau baca ya, teman perbua ya. Dan buat kamu yang suka banget sama The Trauma Code Heroes on Call, kan belakangan ini orang lagi kayak, oh kapan nih season 2-nya? Nah, baru-baru ini teman perbua Netflix buka suara nih tentang kabar The Trauma Code Heroes on Call yang mulai syutingnya di bulan Oktober ini. Wow, nah jadwalnya itu muncul setelah Lee Nak-jun selaku penulis novel original proyek tersebut ngungkapin beberapa waktu lalu. Jadi dia tuh dia muncul jadi bintang tamu kan di acara kayak Maljau Show gitu tanggal 24 kemarin. Dan di saat itu dia ngungkapin lah rencana syuting untuk serial Netflix yang udah dikonfirmasi lanjut ke season 2 dan season 3 tersebut. Wow, gak lama lagi teman berdua udah mulai syutingnya, dan kayaknya kayaknya tahun ini belum bisa tayang deh kalau syutingnya baru bulan Oktober ya. Kalau bisa sih mungkin akhir Desember, tapi terlalu cepat sih ya kayaknya. Paling tahun depan ya teman berdua. Cuman gak apa-apa lah ya, setidaknya dapat lagi satu drama yang bikin kita menunggu-nunggu ya setiap minggunya tuh. Tapi kan kalau ini serial original Netflix berarti selesai langsung 8 episode ya. Enggak apa-apa deh, udah kangen banget nih lihat si Ajusi ini teriak-teriak. Ya gitulah teman berdua. Jadi udah mulai bakal syuting di bulan Oktober ini dan kita tunggu aja informasi tayangnya The Trauma Code kapan. Sampai kita dengar dulu satu lagu berikutnya dari Rara Sudirman teman berdua dengan Harus Bahagia.

Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaa!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: back home.
1: Oke, itu memperdua dua. Agnes mau kembali ke Indonesia saat sedang menarik perhatian publik karena tampil sebagai Lahut dalam serial Richard Season 4 kan. Dan dia juga mengungkapkan bakal berada di Indonesia sekitar 1 pekan atau 1 minggu, itu memperdua dua. Dan kedatangan Agnes ini tentu saja disambut oleh penggemar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten di hari Selasa kemarin, itu memperdua dua. Dan dia juga menerima kayak bunga gitu, terus juga hadiah dari para penggemar. Dan yang menariknya adalah dia itu menerima kerambit ya. Jadi dia tuh dikasih kerambit oleh para penggemar, dan ada beberapa kerambit yang ada, yang duanya itu kerambit buat buatan, maksudnya kerambit palsu. Yang satunya itu kerambit beneran, teman pria dua. Nah, kenapa dikasih kerambit? Jadi memang dikasih kerambit karena perannya Agnes Mo sebagai Lila Hout itu, dia tuh pakai kerambit kan dalam Richard Season 4. Jadi ini tuh adalah penggunaan senjata tradisional Indonesia, yang mana ini menjadi salah satu elemen yang menonjol banget nih dari adegannya Agnes di Richard Season 4 ini. Ya, jadi dihadiahkanlah si kerambit ini oleh penggemar-penggemarnya Agnes, teman berdua. Wow, keren ya. Ya, kita doainnya semoga makin banyak kayak main di layar lebar internasional lah ya, Mbak Agnes Mo ya. Oke, kita lanjut lagi, teman berdua. Ada Dandi Barakati featuring Dante Nababan, kita Mo Day. So, here we go.

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya.
1: Tidak bisa mengontrol hal itu.
0: Makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utama ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk, kan sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk

0: kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak ah coba dulu aja lah sekali aja gitu. Nah kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak.
1: Halo iya, Kak Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Nah kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah pada intinya nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Yes, sehingga kita jangan dekat-dekat, begitu ceritanya.
0: Nah kalau di rating nih dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10
0: ya, atau bahkan mungkin 11 dari 10.
1: Bisa 11
0: ya?
1: Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11-12an, mungkin dia ada di atas 10.
0: Di atasnya 10 itu.
1: Iya.
0: Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi dari untuk lingkungan juga berbahaya ya Kak? Gimana tuh Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan. Karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045.
0: Ya,
1: nah bayangkan kalau generasi emas yang kita kadang-kadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tetapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin bisa tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Nah ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang. Sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak ah bentar lagi
1: bentar
0: ini
1: lagi,
0: mau
1: deh sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: sekolahan berarti ya Kak?
1: Ya remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri tetapi bisa kayak lingkungannya.
0: Ya, apalagi keluarga terdekat.
1: Justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak. Sehingga kampanye seperti mungkin melalui Stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya. Karena
0: terima kasih
1: melalui
0: sudah datang ya Kak.
1: Baik, membeli momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar. Tetapi yang penting tujuan kita tercapai. Sampai bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting.
0: Karena tindakan preventif lebih baik ya Kak.
1: Lebih baik daripada sudah terlanjur. Apalagi tadi adiksi, tadi ketergantungan tadi, sifat dari narkotika sehingga mudah untuk

0: susah untuk memang dia lepas dari peredaran.
1: Keluar dari itu keluar susah dari gitu peredaran, ya Kak. Oke, okay, okay. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya, Kak. Siap. Nah, adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain, apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu, Kak?
0: Iya. Narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2 dan 3. Okay. Nah, yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun.
1: Oh, termasuk medis?
0: Hanya digunakan untuk penelitian. Tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
1: Contohnya apa?
0: Contohnya seperti penggunaan ganja.
1: Ganja itu ganja masuk golongan 1.
0: Termasuk golongan 1.
1: Padahal ladang ganja ini
0: pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan istrinya dan sebagainya itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
1: ganja
0: itu
1: ini.
0: Dia masih masuk dalam golongan satu yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang dua dan tiga itu bisa digunakan untuk pengobatan. Golongan dua dulu ya. Kalau golongan 2 itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari
1: setelah
0: dokter.
1: Setelah nggak ada yang
0: setelah
1: lain.
0: Setelah nggak ada yang lain. Nah,
1: gitu.
0: Tetapi harus atas persetujuan dokter. Kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat, sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi.
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang ketiga
1: contohnya
0: itu.
1: Contohnya apa kalau golongan 2 itu?
0: Nah, itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan seperti itu. Mungkin mereka
1: operasi
0: menggunakan
1: gitu-gitu, ya?
0: Untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
1: Selagi ada yang lain, jangan dulu.
0: Kemudian yang berikut juga adalah yang golongan 3. Nah, golongan 3 ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
1: udah tidak mempan
0: sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter. Makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi,
1: iya,
0: sehingga
1: betul.
0: Mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya. Ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba ada pemeriksaan. Nah, diperiksalah kita tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
1: Padahal kita tidak pakai
0: nih. Kita menggunakan untuk pengobatan sebenarnya. Nah, bagaimana kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
1: surat dari dokter gitu.
0: Dari dokter bahwa saya menggunakan pengobatan.
1: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu. Kita kan
0: ada beberapa kategori obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu diberikan. Tapi itu secara resmi tidak disalahgunakan. Yang menjadi masalah adalah
1: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan ketergantungan, nah yang rugi kan sendiri ya.
0: Karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
1: Sejauh mana ini boleh dipakai. Iya. Nah, itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu?
0: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya. Dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan, oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Nah, mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya kan. Saat dia sudah teratur pakai kan, bagaimanapun juga ketika dia lagi mau otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih masih tersimpan. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dilihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi narkotika yang seharusnya dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
1: Tapi mereka itu sebenarnya mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
0: makanya,
1: ya.
0: Iya. Nah, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti di side-side lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal. Membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya menunjukkan
1: hal-hal.
0: Lenger
1: kata gitu ya. Seperti lenger.
0: Iya, seperti itu, bicara pelor, kemudian ngelantur pokoknya
1: gitu ya.
0: Tidak nyambung, lola, lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit kemudian
1: masih mikir gitu ya.
0: Dan lu tertawanya belakangan kan lucu jatuhnya.
1: Siapa tuh?
0: Jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut.
1: Rambut
0: ya. Karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya.
1: Oke. Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya, Kak. Tapi ada gak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna? Apa memang gak ada, apa tergantung dosisnya tadi, kembali
0: ya,
1: lagi ke gitu?
0: Lagi-lagi tergantung dosisnya. Jadi mereka mengatakan rupa mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu.
1: Nah,
0: jadi kita mengambil contoh misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak pada saat momentum misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
1: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan.
0: Penyalahgunaan ya, dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar
1: lainnya. Nah, kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya, Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu, Kak? Biasanya kenapa?
0: Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
1: Tetapi, dari kecil kita udah di ini kan?
0: Iya, sudah di dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial. Orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup ya. Banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
1: FOMO,
0: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingintahuannya,
1: penasarannya itu
0: sangat tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang saya sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
1: Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu
0: Tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
1: seseorang bisa terjerumus,
0: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi saat-saat baru. Nah, saat-saat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
1: tidak ada undang-undang yang mengatur
0: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai mereka menggunakan
1: motif,
0: menganggap
1: gitu kan?
0: Motif pakai saja karena ini belum ada, kita belum
1: masih bisa, boleh kok
0: masih
1: ini
0: boleh kok kan? Yang ini belum dilarang di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak
1: bahkan dari dalam penjara itu sendiri
0: ya, dalam penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian Imipas bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian Imipas dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi. Dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri.
1: Okay. Nah, aduh keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
0: Ya, mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan, bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan. Tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN, tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN ini kan hanya yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya.
1: Jalan tikus yang lain gitu ya.
0: Mending saya jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita. Mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika, maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan full dengan dia gitu. Ini kita baru baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi. Siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar
1: yang itu sangat mudah didapatkan,
0: mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih
1: kuat,
0: gitu. Nah, ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Nah, tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan, dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya, dan edukasi seperti ini.
1: Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. gitu. Ya. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
0: Masih ada peluang, masih ada harapan kok, masih untuk kembali. Harapan, beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan. Nah, itu tentu kasusnya pidana.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih

0: bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang. Jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap
1: gitu, ya, kali ya,
0: untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
1: Tapi ada kan ya kak yang jadi sehat lagi, yang normal lagi, banyak.
0: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi kayak begitu, sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
1: Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk.
0: Ada niatnya.
1: Iya, jadi ya, kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya sendiri,
0: dia tidak mau keluar, ya susah juga. Makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya.
1: Dari ini. Nah kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
0: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima. Tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
1: di dalamnya ya?
0: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit jahit, atau gitu, tukang bengkel dan sebagainya, itu diajari sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
1: Nah, itu dia punya keterampilan,
0: punya
1: baru
0: keterampilan. Dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
1: Peternakan.
0: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari dinas peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Kita mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi
1: yang
0: ini membuat mereka mungkin ekonominya agak bagus, sehingga tidak menahan membuat
1: menahan godaan
0: membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan, karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di si pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan, memberikan bimbingan teknis kepada mereka, setidaknya mereka melakukan kegiatan campaign secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga, ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari

0: instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
1: penyembuhan,
0: penyembuhan. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan yang tadi ya, bahwa butuh waktu dan kerjasama dari orang ke bawah, dari orang ini juga.
1: Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
0: Hulu ke hilir kita lakukan
1: untuk
0: semua
1: melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
0: Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika, minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini sudah belum ini tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba. Buktinya banyak juga menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi, atau kita hirup, isap, dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan saat-saat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi, sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang negatif, tidak baik, negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang-orang pintar nih. Nah, bisnis mereka jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih, misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa menarik. Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti, karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi tetapi
1: besoknya
0: 1000 permasalahan akan muncul lagi, karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K, yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang sesuai. Jangan sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut, kemudian kami mengajak kita, kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN, sehingga kita lakukan rehabilitasi. Di undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena ada orang tertentu, ada keluarga yang begitu, dia mau melaporkan dia takut, karena jangan sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
1: Tidak akan
0: dijamin oleh undang-undang. Oh, okay. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinar koba. Jadi anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
1: Oke, amin ya.
0: Ya, mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya, mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita
1: gencarkan
0: sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
1: Karena memang yang kata Kak Domi tadi di agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya.
0: Okay,
1: nah, makanya kita butuh maksudnya kita butuh untuk mensosialisasikan hal ini ya.
0: Sehingga banyak orang lebih tahu, lebih bagus. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia bukan menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana untuk dia masuk, tetapi untuk menghindari bahwa kalau saya pakai bahayanya seperti ini.
1: Iya, berarti udah tahu dari awal kalau ini sangat-sangat berbahaya, bahkan tidak hanya untuk fisik kita saja, tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba.
0: Wajib ya, katakan tidak tanpa narkoba ya.
1: Katakan tidak pada narkoba.
0: Dan tentu kita harus selalu dalam satu kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba, tawaran apapun tidak boleh
1: itu,
0: apapun itu karena iming-imingnya sangat besar.
1: Ingat walaupun enaknya itu cuma sebentar doang ya,
0: tapi sebentar
1: masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu. Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu. Karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak, ada di lingkungan
0: ada di sekitar kita
1: gitu.
0: Ya.
1: Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan
0: kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Nanti kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype.
1: Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
1: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.

0: Oi, Mam Tua, borongo.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lagi.
0: Ini karena kurang pengetahuan nih, makanya rajin dengar berita. Jangan tahu hanya belanja saat terus, itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak Mam Tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka si tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, teman Pro 2, waktu yang kamu buat request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Email bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist selama 1 jam ke depan dari jam 10 sampai di jam 11 nanti. Ya, jadi kamu bisa request lagu kesukaan kamu yang mau kirim lewat WhatsApp kita boleh banget di 0851-3728-7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya di @rrian_pro2. Atambua email juga lagi live TikTok, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau request di TikTok juga boleh banget, nanti bakal email puterin. Ada Tulus dengan Teh Hijau buat menemani Prodo Hitlist hari ini. So, enjoy.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Oke, okay, teman berdua, it was 360 dengan sampai nanti special requestan dari Sang Cloud. Thank you buat udah request. Dan kita lanjut lagi dengan Perunggu Ini Abadi, terus juga ada requestan dari Ignas Mopelun. Halo Ignas. Request lagunya Ritual dari 510. Benerkah namanya? Ribet ya. Nanti bakal Imal puterin abis Perunggu dengan Ini Abadi. So, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang masih mau request lagu juga masih boleh banget. Boleh kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Yang lewat Facebook dan Instagram juga boleh banget. Kirim aja di @rrn_pro2 Atambua, nanti bakal email bacain. So, kita lanjut dengan Perunggu Ini Abadi.

Rabbits in the night, Chipper Six Guys.

Oke, teman Pro 2, it was 510 kah 510 cara bacanya gimana nih? Tapi lagunya ternyata enak ya. Buat thank you buat Ignas yang udah request. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget nih, kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Dan mungkin Bas, kamu mau request maybe. Ada Lara Purnamasari di WhatsApp yang udah request, katanya halo, izin mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Drive License Kak. Oke. Abis, oh langsung aja deh mau puterin yang Drive License khusus buat Lara Purnamasari yang udah request. Teman-teman yang masih mau request masih boleh banget ya, sampai di jam 11 siang. Ini jam 10.25 ya, kita masih punya waktu banyak lah ya buat kamu request. Jadi jangan lupa untuk request lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi favorit kamu.

You said forever, now I drive alone past your street.

Oke, teman berdua, kita lanjut ke lagu berikutnya dari Naikila, Main-Main Gue. Ini special requestan dari Rido yang udah request lagu ini. Kayaknya untuk siapa? Kayaknya saya tahu deh, cuman ya yang tahu-tahu aja ya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand Sejauh Mata Memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?
4: Produk Hitlist.

Okay, teman berdua, it was EXO with I'm Home, special requestan dari Kak Gonzagania. Thank you udah request kakak, semoga di ND bisa aman-aman saja. Semoga di Flores juga bisa segera pulih ya dari gempa yang terus-terus datang nih kak. Nah buat teman-teman yang masih mau request lagu juga masih boleh banget. Ini udah ada banyak yang request. Ada yang request lagunya Jenny Less Than A Lover dari Diane. Ada yang request lagunya Mars juga dari Dio. Terus juga ada Cha request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Nanti bakal mau puterin satu-satu tapi antri ya guys. Semoga masih bisa sih ya sampai jam 11. So langsung aja ini dia Selena enggak tuh Sabrina Leonor dengan Selesai.

request lagu di Pro2 Hitlist.

request lagu di Pro 2 Hitlist.

Oke, teman berdua, itu dia Selena Grace dengan Sumpah Mati, special requestan dari Kakak Cah tadi ya. Thank you Kak Cah udah request. Dan abis ini mau bakal puterin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Sekaligus lagu ini jadi closing song di perjumpaan Imel sama teman Pro 2 hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari tadi jam 5 sampai di hampir jam 11 ini ya. Lagu terakhir yang bakal Imel puterin di Pro 2 Hitlist bareng sama Imel hari ini adalah Roni Parulian tadi. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah request. Oh, ini spesial buat Kak Gula Aren tadi kayak yang request ya. Thank you Kak. Kita ketemu lagi 3 hari ke depan ya. Nanti abis ini lagu-lagu yang belum Imel puterin bakal Imel titip ke penyiar berikutnya. Ada Ratna Asmawati yang bakal nemenin kamu dari jam 11 sampai di jam 12 nanti. So, this is Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Imel pamit. Bye.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

hit list.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Terima kasih baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: Kemenangan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

Oke, selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM. Siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama pelaku UMKM ya. Siapakah kira-kira siang hari ini? Oke, jangan kemana-mana, stay cool aja terus di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, siang ini kita bakal ngobrol di Muda Kreatif Pro 2 FM bareng sama pelaku UMKM ya, pelaku industri kreatif kita. Dan siang ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Tika Kartika ya, selaku owner dari Eugene Food Atambua. Oke, baik, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Tika, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Siang juga, alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Nah, topik kita siang hari ini kita pengen ngebahas usaha Mbak Tika, yaitu wonton ayam ya, wonton tok dari industri rumahan jadi buruan pelanggan ya. Jadi kalau misalnya Mbak Tika itu buka lapak sekarang di mana misalnya di pameran, itu standnya selalu cepet ludes habis gitu ya teman Pro 2, kira-kira apa rahasianya? Oke, kita bakal langsung aja nih tanya sama Mbak Tika gitu ya, ownernya langsung gitu ya. Oke, sekali lagi topik kita siang hari itu tentang wonton talk dari dapur rumahan jadi buruan pelanggan. Oke, Mbak Tika, yang pertama kita pengen tanya itu, oke, memulai usaha wonton ini udah sejak kapan sih Mbak Tika?
1: Saya memulai usaha ini sejak April 2025.
0: Oke, baik. Udah 2025 lalu ya. Terus kenapa gitu? Oke. Sampai memilih usaha ini ya Mbak Tika ya.
1: Karena sebelumnya saya sudah terbiasa jualan makanan. Waktu di bangku SMA, di sekolah saya jualan dan saya mau mencoba lagi sekarang, nah akhirnya berjalan seperti ini sekarang.
0: Oke, baik. Terus kenapa nih? Namanya sendiri nih unik banget ya, namanya Eugene Food Atambua. Apa sih arti dibalik nama ini mungkin ya?
1: Eugene itu adalah panggilan waktu saya sekolah, artinya sahabat. Karena saya punya teman, itu beberapa orang yang kita kasih nama grup Eugene. Jadi untuk produk yang saya jual sekarang itu saya kasih nama Eugene Food.
0: Oke, baik. Di Eugene Food Atambua itu menu apa aja gitu Mbak yang ditawarkan ya?
1: Produk yang saya tawarkan batagor, siomay, pangsit ayam, makanan-makanan khas kampung saya di sana, Jawa Barat.
0: Oke, baik. Terus apa sih yang jadi menu utama ya sebenarnya di Eugene Food Atambua ini?
1: Wonton ayam.
0: Pangsit ayam ya.
1: Karena orang-orang mayoritas suka yang pedas-pedas dan isinya kan.
0: Oke, jadi ini wonton ayam yang pedas juga ya, yang Mbak Tika jual di sini gitu. Oke, terus untuk menu yang best seller sejauh ini tuh apa kira-kira?
1: Produk best seller pelanggan itu selama ini adalah wonton.
0: Baik, ya wontonnya aja gitu yang paling best seller ya. Jadi udah menu utama, best seller. Lagi untuk harganya gimana nih Mbak Tika?
1: Untuk harga kita satu cup itu 16.000. Yang wonton biasa dan ada juga yang keju, 16.000 itu isi 4. Kalau yang biasa 16.000 isi 5.
0: Oke, kita pengen tahu juga nih modal awal usaha dari Mbak Tika sendiri itu seperti apa sih?
1: Awal memulai usaha modal awalnya dari suami. Karena kita hanya buka PO rumahan, jadi kita saja yang...
0: Oke, berdua aja yang bekerja gitu ya. Baik, jadi belum ada karyawan kayak gitu ya?
1: Kebetulan kita hanya buka di rumah saja dan sistemnya open PO, jadi semua yang kerjakan aku sendiri dengan bantuan suami.
0: Oke, baik. Berdua aja nih sejauh ini ya. Dan untuk sejauh ini Mbak, keuntungan yang udah didapat seperti apa? Terus digunakan untuk apa mungkin ya?
1: Keuntungan dari jualan ini biasanya saya langsung simpan ya untuk tabungan dan mungkin untuk beberapa kali beli keinginan, Mbak.
0: Oh, bisa beli keinginan sendiri ya, barang-barang keinginan sendiri. Terus untuk Yujin Food ini sejauh ini ya, sistem marketingnya mungkin ya, itu seperti apa Mbak Tika?
1: Biasa untuk promosi saya posting-posting di sosial media, WA, TikTok, IG, pokoknya semua sosial media saya posting di FB.
0: Oke, baik. Terus kalau Tika Yujin ya, kita lihat di Facebooknya gitu. Untuk sejauh ini berarti udah ada nih kisah suka duka yang bisa diceritain ya Mbak ya. Boleh dong dibagiin.
1: Suka dukanya pasti ada ya Kak. Kita bisa lebih kenal banyak orang, terus bisa mencoba hal baru juga, bisa merasa puas kalau orang itu puas makan makanan kita. Apalagi kalau misalkan produk kita laku keras gitu ya, itu sukanya. Mungkin dukanya kita harus siap di saat sepi pembeli, tetap sabar kalau menghadapi orang dengan berbagai macam karakter, dan mungkin waktu istirahat aja sih yang kurang, karena mungkin kurang tidur, kita harus bangun dari pagi antar-antar makanan, kurang istirahat lah.
0: Oke, baik ya. Jadi ada risiko ya di balik setiap usaha, ternyata karena laris manis banyak pembeli juga ordernya kurang istirahat. Oke, Mbak Tika, harapan dari usaha ini kedepannya seperti apa kira-kira?
1: Harapannya semoga bisnis saya ini lebih lancar, lebih banyak dikenal orang, dan bisa memperluas jangkauan pasarnya.
0: Amin, kita doakan yang terbaik. Dan juga mungkin ada tips yang bisa diberikan nih buat teman-teman yang juga mau berusaha di bidang kuliner ya Mbak Tika, seperti Mbak Tika.
1: Tipsnya mungkin ya untuk menjaga kualitas harus tetap konsisten agar bisa bertahan, jaga kualitas rasa, dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Dan tentunya harus bisa mengelola apa, keuangan.
0: Oke, baik. Dan yang terakhir mungkin Mbak Tika bisa kasih semangat juga nih buat teman-teman generasi muda nih, khususnya yang juga ingin berwirausaha.
1: Nah, untuk yang masih muda, yuk jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berwirausaha. Masa muda adalah masa yang pas untuk kita mencoba hal-hal baru. Pokoknya jangan takut gagal. Kalau kamu mau coba apapun itu, coba aja. Mau jual makanan kah, mau jual baju kah, pokoknya coba dulu aja deh sebelum kita menyesal.
0: Oke, baik. Jadi dicoba aja apa yang jadi passion kamu, mungkin keinginan kamu. Oke, terima kasih Mbak Tika. Kayaknya itu aja obrolan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita juga doakan usaha Mbak Tika sukses selalu. Selamat siang dan sampai jumpa Mbak Tika.
1: Amin. Selamat siang. Sampai jumpa.
0: Oke, teman berdua, itulah obrolan kita, obrolan singkat bareng sama pelaku UMKM kita siang hari ini, owner dari Yujin Food Atambua, Mbak Tika Kartika. Tetap bareng sama Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Santai Siang Pro 2 FM dan kali ini dari dunia hiburan juga dunia olahraga, informasi buat kamu ya, teman Pro 2. Oke, buat pecinta drakor atau drama Korea, ada Disney Plus dan juga Hulu yang menetapkan November sebagai jadwal tayang perdana drama Korea The Remaid Empress. Drama ini terdiri dari 10 episode dan diadaptasi dari webtoon Never ya, berjudul sama, juga telah mencatat hampir 3 miliar penayangan. Melansir dari Variety, pada hari Rabu kemarin, cerita ini berfokus pada permaisuri Navier dari Kerajaan Timur yang menikah dengan Kaisar Sophie Xu. Nah, pernikahan mereka mulai retak setelah Sophie Xu jatuh cinta kepada seorang budak yang melarikan diri. Sophie Xu kemudian berusaha mendapatkan kasih sayang perempuan tersebut hingga hubungan dengan Navier semakin memburuk. Navier akhirnya menyetujui permintaan Sophie Xu dengan sebuah syarat. Nah, teman Pro 2, The Remaid Empress ini akan melakukan pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival pada Oktober dan 3 episode akan ditayangkan dalam program On Screen Festival tersebut sebelum serial ini dirilis secara penuh di Disney Plus. Nah, penayangan di Disney Plus dan Hulu akan dimulai dengan 4 episode pada 4 November. Setelah itu 2 episode akan dirilis setiap Rabu hingga episode terakhir pada 25 November. Oke, selanjutnya datang dari Marvel Studios yang memastikan menghadirkan kembali Avengers. Wow, buat yang udah penasaran sama kelanjutan Avengers, ada Avengers Endgame Encore yang dipastikan bakal hadir di bioskop Indonesia mulai September 2026. Cinema XXI telah mengonfirmasi penayangan ulang film Marvel tersebut di tanah air. Film yang pertama kali dirilis pada 2019 itu kembali membawa kisah para Avengers setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang. Para pahlawan yang tersisa kemudian berusaha memulihkan keadaan dan menghadapi Thanos dalam pertarungan terakhir. Meski alur utamanya tetap sama, versi Encore ini menghadirkan sejumlah perubahan dibandingkan film aslinya ya. Marvel melakukan penyesuaian pada beberapa bagian termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Oke, salah satu perubahan yang paling menarik dari film ini adalah tambahan materi baru ya. Dan juga materi itu berdurasi sekitar 4 menit dan akan ditampilkan secara eksklusif melalui pemutaran IMAX serta Disney Infinity Vision. Dan Avengers Endgame menjadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe ya. Film itu juga menjadi salah satu film paling berpengaruh dalam sejarah MCU. Nah, melalui perilisan kembali ini, Marvel memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Dan versi Encore juga menawarkan pengalaman berbeda melalui sejumlah perubahan visual dan materi tambahan ya. Di Indonesia, penggemar bisa menyaksikan Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Dan juga Cinema XXI telah mengonfirmasi film itu masuk dalam daftar tayangan bioskop Indonesia. So, buat kamu pecinta Avengers, ditunggu aja ya Avengers Endgame Encore.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2 dari dunia olahraga, informasi buat kamu. Ada Kylian Mbappe yang mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 ya di Santiago Bernabeu Kamis hari ini. Kemenangan itu membuat Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Mourinho sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol. Hasil positif itu kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin. Real Sociedad sempat menyulitkan tuan rumah sepanjang babak pertama pertandingan, namun kualitas Madrid akhirnya berbicara melalui 3 gol Mbappe dan 1 gol Vinicius Junior. Dilansir dari BBC, Madrid membuka keunggulan 5 menit sebelum jeda melalui penyelesaian Mbappe dari dalam kotak penalti. Sentuhan pertama penyerang Prancis itu berhasil melewati kawalan pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan. Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan hanya 4 menit berselang melalui Luka Sukik ya. Tembakan Sukik berubah arah setelah mengenai pemain lawan dan kemudian bersarang di gawang Madrid. Tuan rumah kembali unggul setelah Jude Bellingham memperlihatkan peran pentingnya dalam serangan tim. Ia melakukan kombinasi 1-2 dengan Mbappe sebelum rekannya mencetak gol keduanya. Kemudian Bellingham kembali menjadi kreator ketika Madrid menambah keunggulan pada pertengahan babak kedua. Kegigihannya di kotak penalti membuka peluang bagi Vinicius Junior untuk mencetak gol dari jarak dekat. Nah, para pendukung memenuhi Bernabeu untuk menyambut kembali Mourinho yang pernah membawa 3 gelar domestik ya. Mourinho sebelumnya mencetak 128 kemenangan dari 178 pertandingan selama periode pertamanya bersama Madrid. Usai pertandingan, Mourinho memuji performa Mbappe yang dinilainya berambisi menciptakan sejarah bersama Madrid. Ia menilai Mbappe juga aktif terlibat dalam permainan dan tidak hanya menunggu peluang mencetak gol. Kemenangan ini membawa Los Blancos kokoh di puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya, Madrid akan menghadapi klub promosi Malaga pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Oke, kabar selanjutnya dari dunia olahraga pingpong ada BRI Grand Final Indonesia Pingpong League. IPL Season 2 resmi dimulai di Trans Studio Mall Cibubur ya. Grand Final IPL Season 2 ini berlangsung pada Rabu kemarin ya, dengan dukungan berbagai pihak. Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan serta 3 pertandingan di hari pertama. Grand Final sendiri dijadwalkan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum IPL Petrus Reinhard Golose mengapresiasi dukungan pemerintah, pengurus, dan sponsor. Ia menilai dukungan itu menjadi bagian penting dalam kemajuan tenis meja Indonesia. Nah, Petrus mengatakan Grand Final IPL merupakan wadah mempersiapkan atlet membawa nama Indonesia. Ia menegaskan, kompetisi itu menjadi bagian upaya memajukan tenis meja nasional. Petrus menilai pertandingan menjadi sarana penting membentuk kesiapan atlet menghadapi persaingan internasional. Menurutnya, pengalaman bertanding dapat membantu atlet meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan kesiapan menghadapi lawan. Dan informasi ini teman Pro 2 selengkapnya kamu bisa akses di portal berita RRI, rri.co.id. Sekian informasi dari dunia olahraga dan juga hiburan. Selanjutnya masih ada lagi informasi lain yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria Pro 2 FM. So stay cool terus.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online.

Oke, teman pro 2. Nah, tahu enggak sih? Mungkin kamu yang lagi dengerin sekarang nih lagi denger pro 2 sambil makan mie instan. Oke, ngomongin soal mie instan, siapa sih yang enggak suka ya? Mie instan rupanya telah bertransformasi ya. Dari sekedar makanan cepat saji, ia bertransformasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya kuliner global khususnya di Asia. Indonesia

bahkan mengamankan posisi dalam jajaran 5 besar negara dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi di dunia. Wow. Dan berdasarkan data World Instant Noodles Association, pada tahun 2025, warga Indonesia tercatat mengonsumsi rata-rata 52 bungkus mie instan per kapita dalam setahun. Laporan WINA yang dipublikasikan melalui Korea Times memperlihatkan dominasi negara-negara Asia dalam daftar penggemar mie instan. Vietnam menempati posisi puncak dengan rata-rata konsumsi mencapai 81 bungkus per orang per tahun, disusul ketat oleh Korea Selatan di posisi kedua ya dengan 79 bungkus per tahun. Kemudian di posisi 3 ada Thailand dengan 57 bungkus per tahun. Di posisi 4 ada Nepal dengan 54 bungkus per tahun. Di posisi 5 ada Indonesia dengan 52 bungkus per tahun. Yang terakhir Jepang dan Malaysia dengan 47 bungkus per tahun porsi sejajar. Nah, tingginya angka konsumsi di Indonesia ini tercermin dari masifnya penyajian mie instan yang tidak hanya disantap di rumah, tetapi juga menjadi menu andalan di warung makan, kantin sekolah, hingga kafe kekinian. Di balik kepraktisan dan kelezatannya, para ahli kesehatan mengingatkan bahaya tersembunyi dari konsumsi mie instan yang berlebihan ya. Produk ini umumnya dibuat dari tepung gandum olahan bertingkat indeks glikemik tinggi melalui proses penggorengan dengan minyak sawit, serta diperkaya bumbu berkadar garam tinggi. Mengutip dari laporan Healthline, satu kemasan mie instan dapat mengandung hingga 1.769 mg natrium. Jumlah ini telah memenuhi sekitar 88% dari batas asupan harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan asupan natrium yang berlebihan secara konsisten dapat memicu lonjakan tekanan darah, juga memperberat beban kerja pembuluh darah dan berujung pada peningkatan risiko hipertensi, penyakit jantung, hingga stroke ya. Sejumlah penelitian ilmiah turut menggarisbawahi dampak negatif pola makan tinggi mie instan terhadap metabolisme tubuh. Ya, yakni studi mahasiswa di Seoul mengatakan konsumsi mie instan lebih dari 3 kali dalam seminggu terbukti berkolerasi langsung dengan peningkatan kadar trigliserida, tekanan darah diastolik, juga kadar gula darah puasa. Yang kedua, riset kesehatan wanita ya. Wanita yang mengonsumsi mie instan lebih dari 2 kali seminggu memiliki resiko jauh lebih tinggi terkena sindrom metabolik, kondisi medis yang mencakup kombinasi obesitas, hipertensi, kadar kolesterol abnormal, dan juga diabetes. Dan melihat besarnya resiko kesehatan itu ya, teman-teman, para pakar mengimbau masyarakat untuk membatasi frekuensi konsumsi serta selalu menyertakan bahan pangan bergizi seimbang seperti sayuran dan protein segar saat menyajikan mie instan. Kalau kamu gimana? Konsumsi mie instannya pakai sayuran, pakai daging, pakai telur? Wah, itu lebih sehat ya. Oke, semoga info ini bermanfaat ya buat kamu.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Dengerin Sore Ceria.

kamu lagi dengerin Sore Ceria

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 FM. Kalau kamu lagi pelesiran atau merencanakan liburan, ya kan pasti lewat bandara seringnya, ya kan. Nah, di bandara tuh biasa ada aja barang yang pengen dibeli gitu, entah menggoda atau memang kadang kayak, "Wah, ini belum sempat beli ini tadi," gitu ya. Gitu. Dan ternyata agar tidak boros, ada seorang pramugari yang menyarankan kamu untuk tidak perlu membeli barang-barang ini di bandara. Nah, kira-kira barang-barang apa aja ya, teman Pro 2? Baik, seorang pramugari yang sudah berpengalaman selama 12 tahun memberikan saran untuk tidak membeli barang-barang ini selama di bandara. Melansir dari Travel and Leisure, daftar barang-barang tersebut adalah, yang pertama adalah air minum. Nah, bisa dibilang air minum adalah barang termahal di bandara ya. Jadi sebaiknya kamu bawa botol minum isi ulang, karena beberapa bandara menyediakan pengisian air minum secara gratis. Nah, uang untuk membeli air minum bisa kamu sisihkan untuk belanja di tempat tujuan kamu, ya kan. Yang kedua adalah selimut. Nah, beberapa orang tidak tahan dengan suhu dalam kabin yang dingin, padahal sudah pakai jaket gitu. Dan ini juga menggoda orang untuk membeli selimut. Akhirnya, sang pramugari pun mengingatkan sebaiknya kita membawa packable sheet atau lembaran kain yang mudah dibawa kemana-mana aja gitu, gak usah beli selimut, ya kan. Yang ketiga adalah buku. Buku emang bisa jadi teman perjalanan kamu gitu. Dan juga keberadaan buku fisik ini tidak akan bergantung pada kekuatan sinyal seperti mengakses media sosial misalnya. Tapi harga buku di bandara itu bisa berkali lipat dari harga di toko biasa, ya kan. Karena itu untuk hemat, sebaiknya kamu membawa e-reader yang praktis gitu. Yang berikut adalah parfum. Kalau kamu lupa bawa parfum, ya kan, dan pengen wangi terus selama perjalanan, nah, kebutuhan akan parfum itu tidak harus selalu dijawab dengan membeli parfum di bandara, ya kan. Sebaiknya kamu bawa parfum ukuran mini atau travel size yang mudah dibawa kemana-mana. Kemudian, benda berikut yang tidak perlu dibeli di bandara adalah perlengkapan mandi ya. Seolah membaca kebutuhan penumpang, ada toko-toko yang menyediakan perlengkapan mandi di bandara. Namun kebanyakan produk yang dijual ini berukuran penuh dan sebenarnya mahal, juga memberatkan bawaan. Terus ada camilan. Camilan favorit kamu bisa jadi salah satu barang termahal yang dijual di sana, di bandara ya kan. Dan pramugari selama karirnya melihat banyak penumpang menjinjing camilan selain tas tangan. Dan membawa camilan sendiri di dalam kotak bekal sebenarnya jauh lebih hemat, teman Pro 2. Yang terakhir, tas belanja. Saat kamu belanja melebihi kapasitas, kamu kayak terpaksa harus membeli tas belanja tambahan. Dan ini pastinya menambah pengeluaran. Karena itu selalu bawa tas lipat untuk mengantisipasi segala sesuatu ya selama bepergian. So, buat yang pengen traveling atau bepergian kemanapun, semoga kamu terus selamatkan ya dari pemborosan belanja di bandara, ya kan. Oke, tetap di Pro 2 FM, jangan lewatkan jam 4 sore, bakal hadir Sore Ceria Berjaringan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pre2, jumpa lagi bersama Yunda, host kamu kali ini dalam sore ceria berjaringan Korwil 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Dan seperti biasa di Kamis Manis ya, akan dihadirkan untuk kamu teman perbincangan dari Pre2 Kupang, Pre2 ND, dan juga Pre2 Atambua. Pastinya anak-anak muda keren dan berprestasi tentunya ya. Dan Yunda juga mau menyapa dulu nih yang lagi pantau dari Pre2 Atambua dan Pre2 ND. Halo, apa kabar? Yunda berharap semuanya masih semangat ya. Terkhusus untuk teman-teman Pre2 ND yang berada di daerah terdampak pasca gempa, di kesempatan ini juga Yunda beserta kerabat kerja yang bertugas turut prihatin atas situasi yang terjadi, sembari mengirimkan semangat terbaik untuk teman-teman di sana ya. Berharap keadaan segera membaik dan juga aktivitas bisa kembali normal. Amin, teman Pre2. Tetap semangat mengudara, big love untuk teman-teman di sana. Dan Yunda juga mau memperkenalkan dulu ya teman perbincangan kita di edisi sore ceria berjaringan kali ini, yang mana pertama ini datang dari Pre2 Atambua. Ada Yohana Patricia Matil Manche sebagai juara 1 Malaka Idol 2026 dengan presenter Adelia Manek. Dan juga dari Pre2 ND ada Maria Esperanza Amorwua, pembawa baki HUT RI 17 Agustus 2026 Kabupaten ND dengan presenter Priska Sareora. Dan tidak lupa juga dari Pre2 Kupang ada Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai juara 3 lomba poster nasional pada ajang Pisoma Nasional Prodi D3 ya, Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026, juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2026 dan sebagai juara 4 lomba futsal IKA Polkesku Cup 2026. Ih, keren-keren ya. Jadi tanpa menunggu lama lagi teman Pre2, kita langsung aja dengarkan obrolan seru mereka karena sudah siap di sana dari Pre2 Atambua. Kita langsung saja dengarkan.
1: 99,8 Pre2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pre2, ketemu lagi ya pastinya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Dan pastinya sore hari ini kita bakal ngobrol santai ya di sore ceria teman Pre2. Dan tamu spesial kita di sore hari ini bukan cuma karena suaranya yang keren, tapi karena perjuangannya juga yang tidak kaleng-kaleng. Dan ini dia narasumber kita di sore hari ini, ada Kak Yohana Patricia Matil Manche atau yang akrab disapa Kak Ica, yang merupakan juara 1 Malaka Idol 2026 kategori dewasa teman Pre2. Nah teman Pre2, langsung saja ya kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Ica ya. Jadi Kak Ica, sebelum sampai di titik menjadi juara 1 Malaka Idol 2026, pasti ada banyak cerita di baliknya dong ya. Mungkin Kak Ica bisa ceritakan perjalanan Kak Ica dari awal ikut sampai akhirnya berdiri sebagai juara. Dan ada tidak sih satu momen yang paling bikin Kak Ica merasa, wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini? Karena kadang ya Kak Ica ya, kita cuma lihat seseorang ketika sudah berdiri di panggung dan menerima piala ya, padahal sebelum sampai di sana mungkin ada latihan, rasa capek, deg-degan, bahkan mungkin sempat berpikir saya bisa tidak ya begitu.
2: Halo Kak Adelia dan teman-teman Pre2, terima kasih ya. Jadi untuk sampai menjadi juara pertama Malaka Idol itu memang banyak ceritanya sih Kak. Sebelum sampai ke tahap juara ini Kak, tahun sebelumnya saya pernah mengikuti audisi juga, tapi cuma sampai ke babak final Kak. Dan tahun ini saya mencoba lagi untuk ikut, dengan awalnya itu tanpa ekspektasi ya Kak, asal ikut karena memang menyanyi adalah salah satu hobinya saya. Jadi pas ikut audisinya menyanyi dengan lagu yang apa ya, yang menurut saya biasa-biasa saja Kak. Tapi ternyata puji Tuhan lolos ke babak semifinal dan bisa tembus sampai ke babak final dan akhirnya bisa juara Kak. Apa ya Kak, saya bersyukur sih Kak, ternyata kesempatan itu selalu ada kalau kita mau mencoba.
1: Betul, sepakat ya Kak Ica ya. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Dan saya suka bagian ketika Kak Ica cerita soal prosesnya tadi. Karena memang benar ya, yang kelihatan orang adalah pialanya, tapi yang tidak kelihatan adalah perjuangan ya untuk mendapatkan piala itu sendiri ya Kak Ica ya. Keren banget nih ya. Jadi kalau sekarang pialanya sudah di tangan, rasanya seperti semua capek dan perjuangan itu akhirnya punya jawaban. Dan ternyata teman Pro 2, perjalanan menuju juara itu bukan jalan yang selalu mulus ya. Ada proses yang harus dilewati satu persatu. Nah sekarang kita masuk ke momen yang mungkin sampai sekarang masih tersimpan banget di kepala Kak Ica. Saat nama Yohana Patricia Matil Manca diumumkan gitu sebagai juara 1 Melaka Idol 2026, sebenarnya apa sih yang Kak Ica rasakan? Lebih banyak bahagia, terharu, tidak percaya, atau justru semuanya campur aduk? Karena saya membayangkan saja nih ya Kak ya, ketika nama disebut sebagai juara, mungkin dalam beberapa detik itu semua proses sebelumnya langsung seperti diputar ulang di kepala.
2: Saat mendengarkan nama diumumkan Kak sebagai juara pertama, awalnya tuh kayak apa ya, ah ini karena sudah diumumkan juara tiga, juara dua, juara favorit sudah diumumkan, kan tinggal juara satu nih Kak. Jadi agak sempat kayak, aduh ini kira-kira masuk juara tidak ya? Karena waktu final itu sempat ada kesalahan teknis di mic, jadi disuruh nyanyi ulang lagu pilihannya Kak. Jadi sempat kayak, ya sudah, mau kali ini menang atau tidak, saya sudah menampilkan yang terbaik menurut saya. Dan sesenang itu sih Kak, ternyata sesenang itu dan puji Tuhan sekali bisa menjadi juara pertama tuh kayak bahagia. Terus ingat proses-proses orang tua tuh sibuk bantu untuk bantu pilih lagu, orang tua, keluarga, teman-teman itu pada sibuk juga sih Kak, bantu pemilihan lagu, pemilihan kostum biar penampilan sebagus malam itu pas malam final. Memang merasa kayak tidak sia-sia sih usahanya.
1: Wow, luar biasa ya. Aduh, saya bisa membayangkan banget sih ya suasananya ya Kak ya. Bagaimana disupport banget nih sama keluarga dan orang-orang terdekat. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma soal saya menang ya, tapi lebih kepada ternyata semua proses yang saya jalani selama ini benar-benar membawa saya sampai ke sini. Wow, luar biasa. Ini yang menurut saya paling manis dari sebuah kemenangan, Kak Ica. Tapi Kak Ica, kita kan tahu nih ya, menjadi juara itu bukan cuma soal punya suara bagus atau bakat, tapi ada keberanian untuk tampil, ada latihan, ada konsistensi, dan pasti ada juga rasa gugup atau bahkan minder. Nah, selama perjalanan menuju Melaka Idol nih, siapa atau apa yang paling banyak memberikan Kak Ica kekuatan untuk terus maju? Apakah keluarga, teman, orang-orang terdekat, atau justru ada satu alasan dari dalam diri Kak Ica sendiri yang membuat Kak Ica terus bilang, saya harus lanjut, saya harus coba sampai selesai?
2: Yang memberikan saya kekuatan untuk terus maju itu, yang pertama tuh kedua orang tua, bapak dan mama tuh sangat mendukung. Terus adik-adik, karena kita punya hampir punya hobi yang sama, suka-suka nyanyi kan Kak. Jadi itu kita kayak selalu dikasih dukungan, pasti bisa, coba lagi gitu. Terus dukungan dari teman-teman di rumah sakit khususnya, ibu direktur, teman-teman kepala, teman-teman di ruangan, kepala ruangan sendiri, itu tuh benar-benar disupport habis Kak. Selalu didukung, diyakinkan kalau bisa. Terus kayak untuk beberapa hal itu selalu dilancarkan. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah sakit teman-teman bisa bantu handle untuk latihan, untuk cari pakaian, itu betul-betul didukung habis sih Kak. Seperti itu Kak. Jadi saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bisa mengharumkan nama rumah sakit, karena kebetulan dari kami beberapa orang yang ikut audisi, saya sendiri yang lulus sampai ke babak final. Jadi merasa kayak saya harus bisa menunjukkan yang terbaik, yang terbaik untuk bisa membawa nama rumah sakit dan ibu direktur sendiri yang sudah sangat mendukung saya.
1: Wow, luar biasa. Keren sih ya. Ini yang saya suka nih dari cerita Kak Ica ya, karena ternyata di balik seorang pemenang selalu ada orang-orang dan alasan yang membuat dia terus bertahan ya. Kadang satu dukungan kecil saja bisa berarti besar ya Kak Ica ya. Satu kalimat seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, kamu pasti bisa, mungkin kelihatannya sederhana, tapi ketika kita sedang gugup atau mulai ragu sama diri sendiri, kalimat itu bisa jadi tenaga tambahan. Jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan saat ini, mungkin ada orang yang selalu diam-diam selama ini diam-diam mendukung kamu juga, jangan lupa apresiasi mereka ya. Oke, next, dan Kak Icah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Saya rasa ini bagian yang paling ditunggu nih, terutama buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita sore hari ini. Mungkin ada yang punya bakat tapi masih malu menunjukkannya. Ada yang sebenarnya punya mimpi tapi takut ditertawakan begitu. Ada juga yang pernah mencoba kemudian gagal lalu akhirnya berpikir kayaknya saya tidak cocok gitu ya. Nah, dari pengalaman Kak Icah sebagai juara satu Melaka Idol 2026, kalau Kak Icah boleh menitipkan satu pesan untuk mereka nih, apa yang mau Kak Icah sampaikan?
2: Oke Kak, untuk teman-teman muda yang mungkin sekarang sedang mengejar mimpi, punya bakat tapi masih malu menunjukkan diri, atau pernah gagal dan akhirnya ingin menyerah, pesan saya sih, semua orang itu selalu punya waktunya tersendiri Kak. Asalkan kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan selalu percaya kalau jalannya kita itu selalu baik. Jadi berusaha saja, mencoba saja. Kalaupun kita gagal, seperti saya kan sempat gagal di tahun 2025 ikut Melaka Idol, dan 2026 saya mencoba lagi. Ya kita tetap

0: percaya diri bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hobi kita, banyak hal termasuk nama kita gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mencoba, tetap berjuang, dan semoga kalau ada audisi-audisi yang lain lagi dan di Malaka Idol itu terbuka untuk teman-teman dari luar juga. Jadi kalau ingin mencoba silakan diikuti lagi nanti tahun 2027. Ditunggu ya teman-teman.
1: Oke, luar biasa. Itu dia, keren banget ya pesannya teman Pro 2. Dan saya rasa ini bukan cuma berlaku untuk orang yang ingin bernyanyi ya atau ikut kompetisi saja, tapi untuk siapapun yang sedang punya mimpi. Karena kadang yang membuat kita berhenti bukan karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena kita terlalu takut mencoba. Dan perjalanan Kak Ica hari ini membuktikan ya bahwa keberanian untuk melangkah itu penting. Tidak harus langsung hebat, tidak harus langsung menang, yang penting berani mulai, berani belajar, dan berani terus mencoba ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ica sudah ngobrol bareng sama Adelia di sore hari yang luar biasa ini. Semoga kemenangan ini bukan jadi garis akhir ya, tapi justru menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Dan nah, itu dia teman Pro 2, obrolan di sore hari ini. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Adelia dan juga Kak Ica di sini. Dan
2: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
3: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore Ceria Berjaringan bikin kok sore kamu semakin berwarna ya. Oke, kalau tadi sudah kita dengarkan perbincangan seru dari Pro 2 Atambua bersama dengan juara 1 Malaka Idol 2026. Keren ya. Nah, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 ND yang mana udah siap dengan narasumber yang tidak kalah kece, teman Pro 2. Masih dengan semangat kemerdekaan juga ya. Ada Maria Esperanza Amorwua, pembawa baki HUT RI 17 Agustus 2026 Kabupaten ND, dengan presenter Priska Sare Ora. Kira-kira seperti apa perbincangan mereka? Langsung saja kita dengarkan teman Pre 2.
4: Bersama RRI ND, RRI Kupang, dan RRI Atambua. Teman Pre 2, sore ini kita kembali hadir ya dalam Sore Ceria Berjaringan Sekaruhil Nusantara 6 RRI. Kita mau menyapa dulu nih teman Pro 2 dari ND Kupang juga Atambua, karena sore saat ini masih berada dalam situasi dan suasana pasca gempa. Teman Pro 2, kita sebagai masyarakat masih terus berusaha untuk bangkit, kita saling menguatkan, juga kita menjalani aktivitas kita tapi dengan penuh harapan teman Pro 2. Dan di tengah situasi ini, semangat anak muda untuk tetap menjalankan tugasnya, untuk mereka mengukir prestasi mereka, juga memberikan yang terbaik ya untuk daerah, itu menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi ya sampai dengan saat ini teman Pro 2. And then sore ini kita dari ND ya, kita akan berbincang bersama Maria Esperanza Amorwua. Wah, ini namanya unik dan juga bagus sekali ya. Ia mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Kabupaten ND. Dan tentunya ini jadi pengalaman yang tidak biasa ya, karena tugas ini dijalankan dalam suasana Flores kemarin itu kan, yang masih dalam masa pemulihan pasca gempa. Halo Amor, selamat sore.
5: Halo.
4: Halo Amor, bagaimana kabar kamu pasca gempa ini? Salam untuk keluarga ya Amor. Bagaimana kondisi kamu setelah menjalankan tugas sebagai pembawa baki nih sekarang?
5: Tentu kondisinya baik-baik saja nak.
4: Oke, keluarganya bagaimana? Aman?
5: Keluarganya juga aman.
4: Puji Tuhan, aman ya. Oke, nah Amor, ini bagaimana perasaan kamu nih ketika mendapat kepercayaan jadi pembawa baki waktu upacara 17 Agustus 2026 di Kabupaten Indonesia? How you feeling nih?
5: Saya tentunya merasa sangat bangga, bersyukur, dan terharu karena mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki. Dan ini merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mewakili generasi muda dalam momen sakral peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
4: Iya, siapa yang tidak bangga ya? Pasti kita semua bangga, Amor. Bukan cuma kamu, kita juga sebagai masyarakat Kabupaten Indah pun bangga sama kalian dan teman-teman dari Paskib. Tapi Amor, ini kita juga mau tahu bagaimana proses latihan kalian dan sampai akhirnya berhasil membawa kemarin itu kegiatannya. Bagaimana proses latihannya dan teman-temanmu sebelum menjalankan tugas itu kemarin?

0: Berarti latihannya itu bukan sekedar fisik saja, tapi mental kamu ya, kalian juga dilatih di situ. Berarti Anda, apa, kamu tuh sudah punya feeling kayaknya saya nih yang dipilih menjadi pembawa baki, atau sama sekali tidak ada pikiran itu begitu?
1: Untuk yang pertama-tama itu memang belum ada, belum ada seperti itu.
0: Jadi prosesnya itu kamu dipilih kah, atau ada semacam latihan dulu kah, atau bagaimana?
1: Langsung terpilih kak, lalu dilatih.
0: Oke, dipilih langsung Amor dan juga dilatih. Wah, ini keren sekali ya. Berarti latihannya berapa lama nih Amor?
1: Latihannya kalau untuk itu, untuk pembawa baki itu kak, 1 minggu 6 hari.
0: 1 minggu 6 hari. Itu waktu yang sangat singkat ya, untuk menjalankan tugas ini. Kalau tantangannya Amor, kamu sebagai seorang pembawa baki, berarti semua mata nih kayaknya tertuju ke kamu ya Amor ya. Ini tantangan yang kamu rasakan selama latihan itu seperti apa?
1: Tantangan terberat untuk saya tentunya yang pertama itu menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima.
0: Okay.
1: Tetap terus fokus selama latihan yang cukup ada. Namun semua itu bisa saya lewati berkat semangat, dukungan pelatih, dan juga kerjasama dari teman-teman.
0: Oke. Nah Amor, kemarin latihannya kalau boleh tahu, boleh di-spill-kah dari jam berapa itu kalian melakukan apa sampai akhirnya mendekati hari H itu, apakah ada semacam trik atau tips begitu ya untuk secara fisik, secara mental juga yang diberikan oleh para pelatih begitu untuk teman-teman Paskibra?
1: Oke kak, jadi kalau untuk segi latihan, kami di asrama biasanya bangun setiap hari itu bangun jam 4:30.
0: Oke. Okay.
1: Untuk melakukan aktivitas pagi seperti senam, lalu dilanjutkan dengan sarapan pagi, lalu jam 7 tepat 7 pagi itu kami bergegas ke lapangan Stadion Marilonga untuk memulai latihan. Selesainya jam 12 siang.
0: Oke.
1: Terus kembali ke asrama. Lalu sorenya jam 3 kami kembali latihan.
0: Cukup padat ya selama seminggu itu.
1: Oke.
0: Baik. Nah Amor, ini di tengah suasana pasca gempa Flores kan tentu ada rasa khawatir, kita semua juga overthinking dengan kondisi yang berbeda dari biasanya kan. Kira-kira nih Amor, apa yang kamu rasakan ketika harus mempersiapkan diri dan menjalankan tugas kamu tapi situasinya seperti ini begitu?
1: Baik,

0: satu teman Bro tetap kuat dan bersatu menghadapi cobaan nih. Tapi ya Amor, kamu dan teman-teman, apakah kondisi pasca gempa ini sempat mempengaruhi persiapan Amor dan teman-teman dari segi mental ataupun fisik, dan bagaimana komunikasi kalian di dalam tim untuk kan saling menguatkan, apalagi kan setelah pasca gempa ini kamu begitu semangat untuk mengumpulkan donasi juga kan dan menyalurkan bantuan juga. Bagaimana proses komunikasi kalian antar tim dari teman-teman anggota?
1: Baik, tentu di antara kami ini ada rasa khawatir terutama mengenai kondisi masyarakat dan situasi setelah gempa. Namun kami ini di dalam kelompok, kami saling menguatkan dan tentunya tetap fokus untuk menjalankan tugas sebaik mungkin sambil terus berharap keadaan segera membaik.
0: Oke, berarti dengan cara kalian masing-masingnya untuk saling menguatkan, untuk support, ya pasti dukungan juga banyak selain di dalam internal, juga mungkin ada support dari orang tua, dari guru-guru di sekolah, ya Amor, dan juga dari pemerintah. Nah nih Amor, ini yang penting juga nih yang mau kakak tanyakan juga, setelah melalui pengalaman yang berkesan ini, pasti memorable juga buat kamu. Kira-kira makna kemerdekaan bagi kamu itu seperti apa?
1: Baik, bagi saya makna kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan berprestasi demi masa depan yang lebih baik. Generasi muda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga persatuan, serta menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.
0: Oke, nah ini sudah syarat ya maknanya ya teman-teman berdua. Tapi Amor, setelah kamu jalankan tugas sebagai pembawa baki kemarin itu, apakah pengalaman yang berkesan itu yang bisa Amor sharingkan? Apakah ada begitu yang Amor ingat yang bisa Amor bagikan kepada teman-teman berdua?
1: Baik, pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya dan juga teman-teman paskibraka berhasil menjalankan tugas dengan lancar di hadapan seluruh masyarakat. Momen itu akan selalu saya kenang sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Nah, harapan saya semoga Kabupaten ND dan seluruh masyarakat Flores dapat bangkit, pulih, dan semakin kuat setelah bencana gempa. Dan untuk anak-anak muda, jangan pernah menyerah mengejar mimpi. Teruslah berprestasi, disiplin, dan jadilah generasi yang mampu membawa nama daerah serta Indonesia menjadi lebih baik.
0: Oke, Nani Amor, apakah ada wishlist yang akan kamu capai nanti begitu ya? Ketika setelah selesai dalam kegiatan ini, apakah ada harapan ataukah kamu mau melakukan apa lagi begitu setelah ini? Apakah kamu eksplor lebih terkait hobi kamu? Kira-kira nih hobinya apa nih Amor? Tidak ditanyakan dari awal nih, kira-kira hobinya apa nih?
1: Baik, hobi saya hobi berolahraga.
0: Olahraga.
1: Saya ikuti tinju.
0: Wah, nah ini menarik sekali nih teman-teman berdua. Amor selain bisa menjalankan tugasnya sebagai pembawa baki masuk dalam paskibra, dia juga punya prestasi yang luar biasa dalam bidang tinju. Ini kira-kira adakah persiapan lomba Amor yang akan kamu lakukan di tahun ini?
1: Siapkah ada? Ini sekarang saya sedang mempersiapkan TC latihan untuk mengikuti Pogda yang sebenarnya diselenggarakan pada tanggal 4 September, namun karena ada bencana jadi ditunda ke bulan Oktober.
0: Oh, sebulan ditundanya ya. Berarti ini proses latihan juga ya sementara kamu lakukan begitu ya Amor ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, berarti Amor sendiri apakah ada teman juga yang ikut dalam lomba?
1: Ada juga Kak. Jadi ini yang lomba yang kami ikuti itu pekan olahraga pelajar daerah di Kupang. Jadi yang dari ND yang ikut ada 6 orang.
0: Wow.
1: Salah satunya saya.
0: 6 orang. Keren, kamu adalah salah satunya ya Amor ya. Ini keren sekali. Siapa tahu setelah itu bisa kita ngobrol lagi. terkait prestasi yang akan kamu lakukan nanti. Tapi semoga lancar ya Amur ya, untuk semua persiapannya juga, saat bertandingnya juga ya, semuanya kita doakan lancar. Dan ini sebagai penutup nih Amur, mungkin bisa kasih semacam pesan ataupun harapan dari Amur untuk teman-teman seluruh masyarakat Flores yang saat ini masih berjuang melewati masa pasca gempa. Juga pesan Amur untuk anak-anak, khususnya anak muda di Flores ini, biar tetap kuat, tetap semangat, dan terus berprestasi nih Amur, silahkan.
1: Baik, pesan dari saya ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga semangat, persatuan, saling peduli, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Mari kita isi kemerdekaan dengan prestasi, disiplin, serta semangat untuk terus belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Dan harapannya, saya berharap Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat Flores dapat segera pulih dan bangkit setelah bencana gempa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan

0: kasih ya, itu dia teman Pro 2, itulah perbincangan kita bersama Maria Esperanza Amorua dari Kabupaten Ende. Ini cerita yang sangat menarik tentang anak muda. Seperti yang Amor sampaikan, kita berani bertanggung jawab, tetap semangat, mau berkarya dengan versi kita masing-masing, dan bagaimana tetap memberikan yang terbaik ya, meskipun sekarang ini Flores masih berada dalam situasi suasana pasca gempa ya. Ini semoga semangatnya Amor dan juga teman-teman semuanya yang ada di Flores ini jadi bagian kekuatan kita untuk terus bangkit. Terima kasih Amor sudah berbagi ceritamu bersama Sore Ceria Berjaringan ya di sore hari ini. Tetap semangat ya Amor.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke. Baiklah teman Pro 2 dari ini untuk teman Pro 2 di Kupang, Atambua dan seluruh penjuru.
2: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
3: ...90.9 MHz Pro 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Yunda, teman Pro 2. Kalau tadi sudah kamu dengarkan ya, teman perbincangan dari Pro 2 Atambua, juga yang barusan lewat dari Pro 2 Ende yang pastinya sangat menginspirasi. Dan sebelum menutup kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini, Yunda juga mau ajak kamu untuk mendengarkan perbincangan seru ya bersama dengan narasumber kece dari Pro 2 Kupang, ada Yunda sendiri yang akan menemani teman Pro 2 bareng sama Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Wih, dengan prestasinya nih ada 3 nih teman Pro 2. Juara 3 lomba poster nasional pada ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Terus yang terakhir nih, juara 4 lomba futsal IKA Polkesku Cup 2025. Penasaran gimana perjalanan prestasinya teman Pro 2? Yuk langsung aja kita dengarkan perbincangan serunya. Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90.9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Akhirnya ya Yuna kembali menyapa kamu, kan berbagi informasi yang sangat menginspirasi. Udah pasti anak-anak muda ya, udah muda, berprestasi, punya pendidikan, dan pastinya akan memberikan insight yang seru untuk kamu teman Pro 2. Karena ini kita akan berbicara tentang muda, berani berkarya, berani juara, karena ini adalah juara kita juga. Sudah hadir bersama dengan Yunda nih ada Kak Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang nih. Kita sapa dulu ya. Hai Kak Zaki. Halo, gimana kabarnya malam ini?
4: Baik.
3: Luar biasa kayaknya ya. Ini sangat excited sekali deh pasti ya. Dan lagi sibuk apa sih Kak Zaki?
4: Oke, kalau sekarang ini lagi PKL kebetulan di rumah sakit.
3: Oh, lagi PKL. Yeah. Rumah sakit mana?
4: Di rumah sakit Angkatan Laut.
3: Kayaknya tak kenal maka tak sayang Kak Zaki. Sebelum Yunda memperkenalkan lebih jauh, kayaknya lebih enak kalau perkenalan langsung ya. Dari Kak Zaki sendiri mungkin boleh nama lengkapnya, biasa dipanggil siapa, terus sekarang nih di Prodi mana nih, di Poltekkes.
4: Okay. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fitra Raisya, biasa dipanggil Zaki. Asal dari Kupang dan juga saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang.
3: Wih, keren ya, laboratorium medis. Berarti itu ngomong anak-anak lab ya?
4: Iya, anak-anak lab. Itu tuh yang biasa itu kalau misalnya kita lagi apa ke rumah sakit itu periksa darahnya itu di anak-anak lab.
3: Nah, ini nih calon anak-anak lab kita ya. Berarti sekarang di Angkatan Laut ya?
4: Iya, lagi PKL.
3: Lagi PKL, oke. Kita akan membahas prestasi juga teman Pro 2, karena Kak Zaki ini bukan hanya sebagai seorang mahasiswa Poltekkes, tapi aktif juga dengan juara-juaranya. Ini sampai Yuna bingung nih, ini banyak sekali. Ini kayaknya di kampus ini jadi idola ya Zaki ya.
4: Kalau kata maba sih kayaknya iya.
3: Kata maba iya kan, pasti kemarin dapat banyak coklat nih.
4: Kebetulan dapat banyak.
3: Bisa bikin kios?
4: Boleh.
3: Bisa. Boleh. Nah, Yuna kasih tahu nih prestasi dari Kak Zaki sebagai ini yang terbaru ya. Juara 3 lomba poster nasional di ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Wih, panjang. Panjang nih. Panjang. Ini satu napas baca. Ya. Ini yang terbaru. Itu di bulan berapa?
4: Itu baru di bulan Agustus ini.
3: Ya, eksklusif ya berarti eksklusif. Ya. Oke.
4: Okay. Masih hot-hotnya.
3: Masih hot-hot, fresh from the oven. Yeah. Terus ada juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Yeah. Itu di bulan berapa 2025?
4: Itu di bulan November.
3: Akhir November, yeah. Akhir 2025 yeah. Ya. Terus juara 4 lomba futsal IKA Polkes Cup 2025. Yeah.
4: Itu di bulan September.
3: September.
4: Ya. Jadi ya selang waktunya enggak terlalu lama gitu.
3: Tidak kapok Anda ya ikut kejuaraan.
4: Tidak kapok sih, senang gitu. Enggak tantangan.
3: Oke, okay, tapi agak jomplang juga ya dari lomba poster terus jadi anak futsal. Nah, ini yang sebentar ya. Kita akan tanya-tanya ya teman Pradua. Ternyata udah banyak kompetisi yang diikuti ya, yang pernah diikuti. Ini kita mulai dulu nih. Sejak kapan sih kamu mulai tertarik untuk ikut lomba-lomba, Zaki?
4: Kalau ikut lomba-lomba sendiri itu, Kak, itu tuh sebenarnya sudah mulai dari SMA, cuman sedari SMA tuh gagal terus gitu.
3: Gagal kok atau belum juara atau karmana? Ya,
4: bisa dibilang masih berproses lah, gagal
3: Proses,
4: tapi berproses terus.
3: Okay.
4: Dan saya pernah kapok.
3: SMA, kamu SMA mana?
4: SMA 5.
3: Nah, ini yang paling sulit adalah menjalani kompetisi ya, tapi justru keberanian itu biasa mau daftar ya, apalagi beberapa lomba tadi. Yang pertama kali mendorong Zaki untuk berani ikut dan daftar untuk ikut kompetisi itu bagaimana?
4: Sebenarnya sih kalau untuk apa berani buat daftar itu tuh terpacu dari teman-teman sebenarnya. Karena teman-teman aku itu di kelas itu sering ikut lomba-lomba gitu. Bukan hanya semenjak kuliah tapi dari SMA. Mereka tuh sering ikut lomba-lomba gitu terus juara di sana sini. Jadi kayak aku tuh kayak enggak boleh kalah gitu, kayak harus bisa, harus berani. Kalau urusan gagal mah itu belakangan. Intinya daftar dulu. Daftar dulu. Okay. Coba dulu ya, kalau berhasil ya berarti bonus gitu.
3: Berarti harus cari lomba yang sesuai dengan basicnya Zaki kan?
4: Iya, iya. Biasanya carinya gitu.
3: Terus kalau kita lihat lagi nih teman Pre2 ya. Ini kayaknya bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Dari beberapa pencapaian yang sudah Zaki raih sendiri, tentunya setiap prestasi punya cerita dan perjuangan masing-masing. Kalau boleh pilih dari 3 prestasi itu, mana yang menurut Zaki secara pribadi paling berkesan?
4: Kalau paling berkesan itu sebenarnya itu yang juara 4 itu, Kak, yang IKA Volkes Cup.
3: Lama ya.
4: Yeah.
3: Mau pilih yang paling baru.
4: Enggak. Sebenarnya itu yang paling berkesan itu yang ini juara 4 karena perjuangannya itu sama teman-teman yang dari prodi. Jadi sama-sama dan ya istilahnya modal nekat lah waktu itu.
3: Cerita dong dari awal mau daftar tuh kemana sampai akhirnya itu jadi lomba paling berkesan.
4: Jadi waktu itu sebenarnya kan tim kampus itu punya tim futsalnya sendiri. Nah terus kita ini juga ikut latihan di tim kampus. Cuman waktu itu kita tidak masuklah dalam tim kampus gitu. Jadi kita inisiatif gitu sama-sama itu sama kakak-kakak tingkat gitu kan. Okay. Jadi bilang ketong ini PD ibu kok ini di PJ kemahasiswaan biasa. Ketong bujuk sumur su, ketong bujuk ibu kajur gitu-gitu. Buat ketong bisa daftar, ketong pan-pan sah. Awalnya tuh cuman gitu, terus tiba-tiba main pertama menang gitu. Kayak semakin menang tuh kayak ini harus bisa. Ya akhirnya juara 4, walaupun pas juara 4 tuh saya sempat nangis waktu itu. Nangis karena kayak udah sedikit lagi mau final, tapi kayak sudah di semifinal tapi kayak gagal, terus rubut juara 3 gagal lagi. Terus teman-teman yang dari tim kampus kan mereka itu gugur di babak sebelum-sebelumnya kan. Jadi mereka langsung bilang, "Kamu itu enak dulu juara 4 malah nangis." Tapi aku bilang kayak, ini belum bisa, ini seharusnya bisa juara, seharusnya. Sampai waktu itu tuh sempat foto dengan tim, dengan piala. Karena yang lain foto beta ada nangis sendiri di pojokan. Paling besar, soalnya ada ceritanya di situ.
3: Oke, berarti dengan tim teman-teman senior ya?
4: Iya.
3: Yang waktu itu junior siapa? Zaki dan siapa saja?
4: Saya sama teman saya, satu orang.
3: Dua
4: orang. Iya, kami masih tingkat 1 waktu itu, masih semester 2. Semester 2 baru masuk deh.
3: Masih awal-awal.
4: Masih semangat-semangatnya kan.
3: Oke, ini kayaknya kita langsung kepo dengan yang ini, prestasi terbaru ya, lomba poster. Ini dari anak olahragawan sampai ikut lomba poster nih. Bagaimana awalnya kamu tahu informasi ini, Zaki, soal lomba poster nasional ini?
4: Nah, kalau lomba poster nasional ini kan kebetulan yang selenggarain kan dari program studi farmasi, tetangga juga di kampus gitu. Terus mereka itu sebenarnya tuh lombanya tuh saya sudah tahu lama. Terus mereka minta tolong ke saya gitu buat promosiin, sebarin ke teman-teman yang di Poltekkes luar. Dan saya daftarnya tuh sebenarnya tuh di hamin satu hari sebelum penutupan. Apa ya? Sebenarnya tuh belum ada kepikiran buat ikut awalnya gitu. Terus terus kayak udah mau hamin satu, terus lihat kayak ah ini temanya nih bisa nih gitu. Terus kayak udah ada kan di Poltekkes itu kebetulan visi misinya tuh kan tentang pencegahan penyakit TB ya. Kebetulan tema untuk lomba posternya sama gitu. Dan terus kalau di kuliah itu sering bahas itu, jadi kayak ah oh, ini ada nih, bisa lah gitu. Terus akhirnya iseng dah malam-malam tuh, itu hamin satu hari, bukan hamin satu hari, hamin jam sebenarnya. Jadi kayak ah, ada buka Canva gitu kan, langsung sih isi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Udah submit aja, sebenarnya nggak ada ekspektasi bu, nggak ada sama sekali. Tapi kayak tiba-tiba besok pas hari H gitu kan diumumin, dan kakak nanti tolong datang ya, bilang kenapa bisa juara. Sampai-sampai kayak betul sendiri pun kayak bisa juara nih, memang kayaknya memang sih ikut lah yang lain.
3: Itu yang kamu buat temanya tuh kayak gimana? Apa dong kasih tema atau ya, bagaimana?
4: Dari penyelenggaranya yang kasih tema. Terus kita explore tema itu buat dijelaskan dalam poster gitu.
3: Jelaskan dong tema waktu itu ya, bagaimana dan yang aplikasi dari Zaki sendiri untuk poster.
4: Tema waktu itu tuh tentang pencegahan penyakit TB. Jadi di dalam poster saya itu saya kalau biasanya itu posternya kan kayak general umum, TB ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis. Lalu penyebarannya melalui apa, lalu apa ya, pengobatannya itu berapa lama. Kalau saya itu ada tambahan di situ, jadi tambahannya itu interprofessional collaboration, artinya saya mengambil bukan hanya dari jurusan saya untuk posternya, tapi dari jurusan-jurusan lain. Jadi ada berbagai macam tenaga kesehatan, fungsinya buat penyakit TB itu apa, saya taruh dalam poster gitu.
3: Kayaknya itu yang jadi nilai plus ya?
4: Ya mungkin sih.
3: Oke, tapi sana ada standar penilaian khusus begitu yang Zaki tahu?
4: Tidak ada sih, karena kebetulan dari pihak penyelenggara kan memakai juri dari luar ya, jadi kita pun ya ikut-ikut lagi. Apalagi hamin satu mau
3: bukan hamin satu cari lagi beberapa jam sebelumnya.
4: Jadi kan hamin jam ya, mau penilaian pun tidak dilihat lagi, pokoknya indah tabrak ya udah itu aja.
3: Taruh submit udah. Ya.
4: Taruh submit udah.
3: Tepuk tangan dulu dong, wah luar biasa ya Tuan Pro 2. Tapi Sonde takut-takut kan untuk mau kayak ikut lomba seperti ini?
4: Sebenarnya sih senang ikut lomba seperti ini. Soalnya pas kuliah ini bukan pertama kali ikut lomba seperti ini. Sudah 2-3 kali gitu. Cuma waktu itu didaftarin sama dosen, cuman gagal. Jadi kali ini tuh coba daftar sendiri aja.
3: Daftar sendiri sih.
4: So, aduh, waktu itu tuh kalau misalnya daftar dengan dosen kan kayak nanti direvisi bagian ini, bagian ini, dikonsultasi lagi. Jadi kayak
3: ini kali inisiatif dosen.
4: Kayak ini kayak dia harus bisa. Waktu itu dosen daftar dan berhasil, in hari harus berhasil.
3: Dan akhirnya
4: berhasil.
3: Wes, keren. Akhirnya. Ini juara satu berarti?
4: Juara tiga
3: juga. Dengan peserta yang Zaki tahu siapa-siapa saja yang ikut?
4: Ada banyak sih yang ikut, soalnya itu lombanya kan lomba nasional. Terus saya juga bantu buat sebarkan ke teman-teman yang dari luar-luar gitu. Jadi banyak yang ikut sebenarnya.
3: Ih, keren ya, ini lomba nasional ya Tuan Pro 2 ya. Tantangan yang paling sulit ya sejauh ini yang untuk lomba poster itu, kayaknya selain waktu ya, selain waktu.
4: Sebenarnya tantangan yang paling sulit untuk lomba poster itu niat buat ngeditnya. Iya, karena kadang tuh kayak oh bisa nih, terus udah sampai buka aplikasi, buka Canva gitu kan, cek begini, ini udah masuk, nanti deh scroll TikTok gitu. Tantangan buat
3: kumpul niat. Okay.
4: Tapi kalau misalnya kayak kepepet waktu kemarin tuh betul-betul kepepet niat, semuanya tuh lagi gabung jadi satu gitu, jadi kayak bisa lah. Soalnya poster itu kan saya tuh bukan suka poster, suka ngedit gitu lah. Suka ngedit, suka explore gitu, jadi kayak udah siap gitu beberapa template pribadi. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba nih tinggal tempel udah gitu. Selesai. Soalnya sudah punya template sendiri kan. Jadi ngapain tuh?
3: Bagaimana sampai Zaki yakin ini pesan akan tersampaikan ya? Informasi ini akan tersampaikan pada mereka yang lihat poster itu.
4: Untuk memastikan bagaimana mereka bisa tersampaikan pesan-pesannya di lewat poster itu sebenarnya tuh dari pemilihan kata kita sih dalam poster. Biasanya tuh poster itu kan lebih banyak visualnya. Nah, kalau sekarang yang sering dilombakan itu kata-katanya sama visualnya tuh harus sama istilahnya. Kalau dulu kan visualnya lebih banyak, pesan-pesannya tuh yang singkat-singkat. Tapi kalau misalnya lomba yang saya ikuti kemarin itu memang harus 50-50. Jadi kita bisa masukin data, kita bisa istilah menjelaskan sedikit nih penyakitnya gimana, penyebarannya gimana, lalu bagaimana sih kita untuk menjelaskan nih peran-peran tenaga kesehatan di dalam nih seperti apa sebenarnya. Ya, interprofessional collaboration itu. Jadi kebetulan saya kasih masuk walaupun tidak secara apa ya, secara detail banget, tapi kayak secara umum kayak dokter nih buat apa, kalau ATLM yang saya ini jurusan saya itu buat apa, yang farmasi itu buat apa, perawat itu buat apa gitu. Jadi dijelaskan secara umum aja karena saya poster kan itu kuatnya itu di bagian hooknya, di apa ya istilahnya, bagaimana orang yang lihat itu langsung tertarik gitu. Nah itu tugasnya visual untuk bagaimana mereka bisa memahami pesan, ya itu tugas yang itu tadi ketikan kita.
1: Visualnya tertarik dulu. Mereka dong akan cari nih informasinya dari situ.
4: Interprofessional collaboration.
1: Kalau menurut Zaki sendiri penting tidak untuk memasukkan itu dalam satu poster, apalagi poster kesehatan?
4: Kalau untuk poster kesehatan itu sebenarnya sangat penting karena kalau untuk standar lomba di nasional sekarang itu memang harus mencantumkan itu sebenarnya. Jadi karena jikalau kita ingin edukasi tentang kesehatan, maka kita juga harus bisa menjelaskan di peran dari ini ATLM seperti apa, perawat itu seperti apa, dokter itu seperti apa. Karena kalau kita tidak menjelaskan dalam sebuah poster, nanti kan sebenarnya poster ini nanti akan dilihat oleh masyarakat umum nih. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan secara singkat saja itu tugasnya seperti apa, maka orang yang melihat pun kayak, oh ini sama saja. Jadi beta akan pergi perawat buat tanya ini semua deh. Sebenarnya kan perawat juga apa ya, tidak semuanya bisa menjelaskan itu. Ada masing-masing, ada porsi-porsinya lah.
1: Apa pesan kamu nih untuk teman-teman Pradua ya, mungkin teman-teman sebaya yang sebenarnya tuh punya bakat, potensi ya, tapi masih takut untuk mencoba, masih takut untuk mau ikut kompetisi, tapi masih ragu sama kemampuan diri. Pesan dari Zaki.
4: Oke, untuk teman-teman jangan ragu sih dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Terus kalau misalnya teman-teman yakin nih mau ikut sesuatu, gas aja. Karena teman-teman tuh tidak akan pernah tahu kalau misalnya teman-teman belum mencoba gitu. Apalagi sekarang ini banyak platform-platform gitu, banyak istilahnya media-media juga yang buat lomba-lomba gitu, banyak kompetisi di luar sana. Coba ikut deh teman-teman, karena sekalinya teman-teman ikut, pasti teman-teman tuh walaupun teman-teman gagal di kompetisi tersebut, tapi pasti ada sesuatu yang teman-teman belajar. Kayak misalnya kalau misal teman-teman ikut lomba poster terus teman-teman gagal, teman-teman bisa baca-baca lagi di guidebooknya kayak, oh sayangnya ternyata kurangnya bagian ini, seharusnya seperti ini. Lihat yang postingan yang juara, oh ternyata memang benar ya gapnya tuh segini, jadi bisa diisi lagi. Terus untuk teman-teman sih harus bisa berani buat mencoba dan berani buat konsisten teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah berani mencoba, berani konsisten, pasti kedepannya tuh teman-teman akan merasa kayak, oh besok pernah buat kayak begini, jadi gampang sih kedepannya. Itu sih.
1: Oke, keren ya. Oke, Yuda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita teman Pro 2. Zaki, terima kasih banyak ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yuda pamit, Zaki juga harus pamit.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI.

0: Masih di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, itulah tadi ya keseruan kita bersama dengan teman perbincangan dari Pro2 Atambua, Pro2 ND, dan juga dari Pro2 Kupang. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Semoga obrolan-obrolan seru di sore hari ini memberikan inspirasi untuk kamu lebih semangat lagi dalam berkarya ya, teman Pro2. Dan tidak terasa kita juga sudah di penghujung kebersamaan, tapi tenang aja, karena setiap Kamis sore kita masih bakal hadir lagi dengan cerita-cerita inspiratif lainnya untuk kamu ya. Tentunya di sore ceria berjaringan Korwil 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Yunda juga sudah harus pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah teman Pro2.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.
2: Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak.

0: Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Sore ceria di Produa FM.
2: Thank you.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Sore ceria.

0: sektor pariwisata alor terus menunjukkan
1: sore ceria di Pro 2 FM.
2: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantu.

0: Tentuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan

0: rumputnya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ngomongin SNBP, SNBT di bulan Februari ini tuh katanya lagi peak season gitu, apa enggak sih?
1: Jadi di kelas 10 kami lakukan pendampingan. Kami pastikan, oh mau jadi apa nanti? Ibu, saya mau jadi polisi atau mau jadi TNI. Oh berarti dia akan kami petakan di sekolah dinas. Atau mau jadi camat. Nah berarti kamu nanti
0: PDN gitu ya.
1: Itu dari kelas 10. Kemudian kalau mau jadi dokter, nah ini yang akan kami petakan antara SNBP, jalur prestasi. Kalau memang nilainya tidak memenuhi, berarti
0: podcast RLI atau buah. Oke, kembali lagi kita di episode kali ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin SNBP, SNBP, SNBT ya kak, ya, SNBP, kak. SNBT di bulan Februari ini tuh katanya lagi peak season gitu, apa enggak sih lagi?
1: Iya sih, betul kak. Jadi SNBP dan SNBT di bulan Februari ini sudah sampai tahap di pemilihan prodi kak sebenarnya.
0: Oh berarti udah ada pengumuman yang eligible gitu ya kak?
1: Sudah.
0: Oh sekarang berapa persen kak?
1: Kalau akreditasi A dapatnya 40% kak, itu tergantung sekolah masing-masing.
0: Oh 40%.
1: Kalau B nanti kuotanya akan turun sampai 30% atau 20%.
0: Oh gitu. Berarti masih, kalau saya dulu 2019 50%.
1: 50% ya.
0: Iya, sekarang masih tinggi ya. Sekarang udah 40% sekarang ya. 40%. Oke, kalau di Santa Angela berarti berapa itu Kak yang bisa?
1: Karena SMA Santa Angela akreditasinya A, berarti kami dapat 40%.
0: 40%. Oke. Itu swasta dan negeri sama semua?
1: Sama semua.
0: Oh, enggak ada perbedaannya
1: tidak
0: ya.
1: Ada. Dari 40% dari jumlah siswa di sekolah tersebut.
0: Per ini di Santa Angela kayak ada peminatan IPA dan IPS gitu atau
1: ada.
0: Oke, okay, berarti per IPA dan IPS gitu ya, iya, Kak?
1: Tapi kami gabung, Kak, dapetnya. Jadi 40% ya bisa di...
0: IPA bisa. Oke. Menarik sih. Agak beda ya. Kalau dulu tuh 40% untuk IPA, 40% untuk IPS. Iya, jadi kayak double lah gitu kuotanya gitu. Nah, kalau Kak Ana sendiri ini tuh katanya pendamping karir ya, Kak? Oke, nah itu biasanya ngapain aja, Kak?
1: Jadi kalau di SMA Santa Angela itu ada namanya guru khusus untuk pendampingan arah karir dan studi lanjut, Kak. Jadi tugas guru tersebut adalah mengurutkan minat siswa dari kelas 10 sebenarnya. Jadi untuk SNBP, SNBT ini kan tahap beasiswanya nih Kak, baru ada di kelas 12 kan. Nah tugas guru tersebut memastikan bahwa pilihan murid itu sesuai dengan arah karir yang dia tuju. Supaya tidak asal pilih, oh saya kuliah hanya karena gengsi, atau saya kuliah
0: tua,
1: ditanya karena disuruh mama gitu. Nah ini kami tidak lakukan itu. Jadi di kelas 10 kami lakukan pendampingan. Kami pastikan, kamu mau jadi apa nanti? Ibu, saya mau jadi polisi atau mau jadi TNI. Oh berarti dia akan kami petakan di sekolah dinas. Atau mau jadi camat. Nah berarti kamu nanti
0: PDN gitu ya.
1: Itu dari kelas 10. Kemudian kalau mau jadi dokter, nah ini yang akan kami petakan antara SNBP, jalur prestasi. Kalau memang nilainya tidak memenuhi, berarti di SNBT. Kalau ada pilihan ke luar negeri, berarti kami akan ambil beasiswa Garuda seperti itu.
0: Oke. LPDP, berarti kita. Memang dari kelas 10 itu udah ini ya Kak. Keren sih gitu. Karena biasanya itu kalau biasanya ya kalau dulu itu pas udah di kelas 12 aja gitu. Ternyata kayak oh saya eligible nih gitu. Baru mikirin aduh mau masuk mana ya gitu. Sebenarnya emang lebih baik dari kelas 10 ya. Jadi kayak udah tahu apa yang harus ditinggikan gitu, apa yang harus dilakukan, apalagi untuk yang sekolah kedinasan itu ya, karena persiapannya kayak dari fisik gitu-gitu kan juga harus dipersiapkan ya Kak. Terus kalau misalkan nih kan udah ada pendampingan dari kelas 10, ternyata dia kesini, itu ada lagi bimbingan untuk itu nggak Kak?
1: Ada sih Kak. Jadi bimbingannya sama, programnya kami lakukan dari kelas 10, mengingat syarat untuk SNBT dan SNBP tahun ini adalah TOEFL Kak. Jadi semua siswa wajib menguasai kemampuan bahasa Inggris.
0: SNBP, SNBT?
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Wajib melampirkan TOEFL dengan poin 400.
0: Sekolah
1: dinas juga sama.
0: Sekolah dinas ya, tapi SNBP, SNBT baru ya ini berarti ya. Tapi harus dari lembaga yang apa gitu atau yang prediction bisa apa enggak?
1: Kalau prediction tidak mau, Kak.
0: Prediction enggak mau. Berarti emang yang harus beneran. Agak berat ya.
1: Agak berat.
0: Untung kita udah selesai.
1: Betul. Angkatan kita dulu kan masih aman.
0: Iya. Cuman pakai nilai RAFOR gitu, Kak. Oke,
1: jadi sekarang seleksinya diperketat Kak. Maka dari kelas 10 kami siapkan memang untuk pertama tugas saya di sana adalah memastikan Misal, siswa ini minat di kedokteran, berarti saya harus infokan bahwa nilai kamu yang diambil adalah matematika, fisika, kimia, biologi. Dan ini harus dengan grafik yang naik. Kami akan sampaikan, oh semester ini kamu hati-hati ya, karena kamu turun 2 poin. Harusnya grafiknya kan begini terus untuk SNBP, SNBP.
0: Iya, betul, harus naik. Kemudian, gitu ya, kan gak boleh naik, betul. Turun naik.
1: Kemudian
0: gitu.
1: Di kelas sambil berjalan, kelas 10-11, kami sambil mengejar skor TOEFL-nya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau TOEFL itu berarti bisa di sebelum kelas 12 gitu kak? Atau selagi masih berlaku sertifikatnya ya, boleh dipakai
1: boleh,
0: gitu ya?
1: Sih, oh. Tapi saya sarankan ke anak-anak tesnya di kelas 12 saja supaya jaga masa berlakunya agak panjang sedikit.
0: Oh iya, iya, sertifikatnya gitu. Ya takutnya ntar udah mau ini udah expire, ngulang lagi.
1: Ulang lagi kan butuh biaya juga.
0: Betul. Apalagi kalau nggak boleh yang prediction ya, kalau prediction kan masih cukup aman. Mampu gitu. Tapi kalau itu kan kayak udah tes nih ternyata nggak cukup. Ngulang lagi itu sih
1: lagi.
0: PR banget.
1: PR sekali,
0: nah berarti Kak Ana ini adalah guru pendampingan karir dan studi lanjut. Oke, kok bisa kak jadi ini?
1: Di apa? Jadi guru
0: Ini backgroundnya apa kak sebelumnya?
1: Jadi sebelumnya saya memang menempuh studi magister pendidikan kak di Jakarta dulunya. Kemudian datang ke Atambua. Sempat waktu itu kami diundang juga nih RRI sini. Saya mengadakan edufair di Atambua itu. Kemungkinan edufair yang pertama juga waktu itu. Di SMA Santa Angela juga. Nah, dari edufair itu kan mendatangkan banyak kampus nih Kak dari kami datangkan memang waktu itu dari Bandung, Jogja, Jakarta karena kebetulan memang ada relasi ke sana. Jadi dari situ mulailah ada pemikiran kalau anak-anak ini tidak bisa dibiarkan memilih masa depannya itu asal-asal hanya karena disuruh mama. Nanti kalau tidak sesuai bakat minatnya bagaimana?
0: Dia yang tersiksa juga.
1: Makanya dari suster kepala memberikan gagasan kalau bagaimana kalau ada saja ini guru sebagai apa istilahnya pendampingan studi dan arah karir mendampingi guru bimbingan konseling ini. Jadi konseling kan lebih ke kesehatan mental siswa.
0: Iya, betul.
1: Kemudian arah karir yang saya pegang untuk bisa memetakan. Ya,
0: tapi kakak BK berarti ininya, background-nya enggak juga?
1: Tidak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Background saya pendidikan bahasa Inggris.
0: Keren.
1: Jadi untuk pendampingan TOEFL kan satu jalan.
0: Iya, betul. Nah, berarti guru BK dan pendampingan studi lanjut ini terpisah ya kak?
1: Terpisah.
0: Ya itu ini sih saya waktu pas baca menarik nih karena biasanya itu kan kalau di sekolah umum lah pada umumnya itu digabung gitu kan. Ya, jadi ya. Sedangkan stigma guru BK itu kalau ketemu sama guru BK apa sih bermasalah nih gitu kayak ngapain? Terus saya kan enggak ya sebenarnya kan enggak. Cuman kalau dipisah gini jadi kelihatan bedanya gitu. Kadang-kadang dulu kita mau konsul gitu kayak aduh ketemu guru BK berarti kayak apa sih kata orang ntar sih lu bermasalah nih lu gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau ini memang udah dipisah gitu. Nah biasanya tuh anak-anak itu datang sendiri atau ada kita ada kayak waktu khususnya gitu apa gimana kan?
1: Kalau dari SMA Santa Angela membebaskan siswa sih kak. Jadi kapan saja butuh informasi beasiswa boleh datang
0: tanya,
1: ke
0: gitu.
1: Ruangan Bu Ana seperti itu misalnya. Tapi ada juga waktu khusus yang memang saya siapkan untuk saya masuk kelas untuk sosialisasi. Misal kayak kemarin yang eligible nih ada segini loh. Lalu pendaftaran timeline-nya segini-segini itu saya harus ambil waktu khusus supaya semua siswa tahu dan perankingan siswa eligible itu kan transparan kak. Saya memang paparkan, oh ini nilai kamu, kamu ada di peringkat sekian, berarti kamu eligible atau kamu dalam waiting list atau kamu memang kesulitan untuk SNBP nanti coba SNBP.
0: Coba berarti yang udah kalau udah nggak eligible nih ya udah berarti siapin memang dari sekarang ya kalau untuk mau SNBT gitu. Oke.
1: Nanti pendampingan SNBT ada lagi juga di bulan Maret biasanya. Kami akan kejar untuk tes apa?
0: Untuk UTBK-nya ya.
1: UTBK.
0: Oke. Nah, kayak kita udah ngomongin SNBT, SNBP. Mungkin ada yang nggak tahu kali ya sebenarnya SNBT sama SNBP apa? Mungkin boleh dijelasin dulu kan sedikit.
1: Boleh. Jadi SNBP itu saringan nasional berbasis prestasi itu siswa bebas tes kak, jadi masuk perguruan tinggi tanpa tes lagi hanya dengan nilai rapot. Cuman syaratnya yaitu tadi nilai rapot harus dengan grafik yang naik terus dan rata-ratanya tinggi seperti itu. Kemudian fasilitas yang didapat di SNBP ini kan lumayan menarik ya kak, karena bebas uang masuk, Kemudian UKT-nya juga sangat rendah dibandingkan ujian tulis ujian atau tulis. Mandiri.
0: Oke, oke. Oke. Kalau SNBT?
1: Kalau SNBT sendiri, kalau siswa yang memang nilai rapotnya belum eligible, bisa mendaftar di SNBT, itu seleksinya juga sama secara nasional, tapi berdasarkan tes dia saat itu.
0: Tes tertulis
1: ya,
0: berarti
1: tes tertulis.
0: Ya,
1: UKT-nya tidak terlalu tinggi juga. Cuman untuk uang masuk tetap
0: Ada uang masuknya gitu
1: sedikit,
0: ya.
1: Oke.
0: Sebab kalau dia ini namanya berganti-ganti terus ya. Kalau dulu SNMPTN ya, sama SBM, iya. Terus SBMPT. Sebelumnya PMDK gitu. Kalau dia yang milenial banget ya.
1: Atas kita.
0: Iya, itu PMDK. Kalau sekarang namanya SNBP, SNBT gitu. Oke. Nah, kalau SNBP ini kan berarti nilai rapor ya, Kak. Berarti nilai rapor dari kelas 10.
1: Kelas 10, betul. Okay, rata-rata.
0: Kelas 10 harus grafiknya naik.
1: Naik
0: gitu ya?
1: Terus untuk mapel yang sesuai dengan pilihan mereka. Misal pilihannya hukum, berarti grafik yang naik ya sosiologi seperti itu. Kalau pilihannya ekonomi, berarti grafik yang harus naik ekonomi dan matematika. Di luar dari rata-rata yang tinggi tadi.
0: Oke. Tapi itu semua mata pelajaran enggak ya?
1: Kalau perankingannya iya, dari semua mata semua pelajaran kami ambil rata-rata. Kemudian dari kampus nantinya kan akan menentukan, kalau ambil jurusan ekonomi berarti yang diprioritaskan nilai ini itu ada poinnya tersendiri.
0: Dari kampusnya juga ada ini ya.
1: Ada poin-poinnya tersendiri.
0: Oke. Okay. Nah, kalau SNBP itu kan tadi dari nilai rapor ya. Kalau prestasi non akademik atau di luar yang nilai rapor itu cukup berpengaruh kah apa gimana, Kak?
1: Cukup berpengaruh sih, Kak. Jadi memang di kolom SNBP itu kan ada kolom yang namanya kolom prestasi. Itu siswa diperbolehkan mengupload sertifikat yang mereka sudah pernah dapat. Tapi harus linear dengan prodi pilihan. Misal beberapa siswa kami ada yang mau ambil seni, itu prestasinya di misal menari, menang lomba apa, itu bisa dipakai. Terus butuh portofolio juga kalau memang ada yang ambil jurusan seni.
0: Seni sama olahraga biasanya olahraga betul. Juga ini. Nah, kalau dulu itu kan kita itu udah kebagi itu kayak Soshum berarti rumpunnya ini doang nih yang boleh, kalau Saintek ini. Kalau sekarang masih kayak gitu juga, Kak, apa enggak?
1: Tidak, sekarang sih boleh-boleh.
0: Boleh aja, boleh lintas jalur gitu ya.
1: Karena kurikulum Merdeka kan pilihan prodinya juga tidak yang IPA, IPA murni semua. Jadi unik, Kak, sekarang.
0: Udah banyak perubahan ya.
1: Perubahan sekali. Jadi ada siswa yang ambil pilihan matpal pilihan itu biologi, kemudian matematika lanjut dan ekonomi. Jadi kan dia bisa lari ke Saintek atau ke sosial juga bisa.
0: Berarti kayak nggak ada sekarang IPA, IPS gitu tuh nggak ada ya?
1: Kalau dikotak-kotakan langsungnya sih saya rasa tidak ada sih.
0: Memang berarti udah kecampur. Kalau dulu kan kita kalau anak IPA nggak boleh ambil hukum gitu ya, anak IPA nggak boleh ambil akuntansi.
1: Boleh.
0: Berarti udah cukup banyak yang berubah. Ini kayak kita butuh banyak belajar nih. Udah lama banget nggak kita
1: tergantung mapel.

0: nggak kayak kuliah ya, kayak kita bisa memilih mata kuliah yang kita mau gitu. Kalau kita nggak, tapi kalau misalkan dia nggak milih itu, pure nggak belajar itu kak berarti. Oh nggak belajar itu sama sekali gitu.
1: Iya. Di kelas 11 dan 12.
0: Berarti sebenarnya dari kelas 11 sudah harus tahu nih ya.
1: Jenjang karir.
0: Iya jelas. Kita mau kayak kemana? Betul. Biar kita ngambil ininya. Misalnya kalau kita mau akuntansi nih, jangan ambil biologi gitu kan, nggak relate ya.
1: Betul. Itu yang saya tekankan di kelas 10 ini kak. Jadi kalau pilih prodi itu pilih matkul, itu harus sesuai dengan arah karirmu. Makanya kuatin dulu kamu ke depan mau jadi apa, baru kita pilih kamu mau ambil mata pelajaran apa-apa yang menunjang kamu bisa masuk ke kampus ini dengan prodi ini.
0: Iya, kalau udah salah dari dasarnya kan nanti ke depannya akan susah ya.
1: Karena penghitungan nilainya kan juga mungkin berbeda. Dari tiap perguruan tinggi.
0: Oke, berarti dari kelas 10 anak-anaknya udah dapat itu ya kak, informasi-informasi ya, itu ya. Oh gimana tuh mereka anak baru SMA gitu, anak baru tamat SMP dapat
1: informasi yang
0: berat itu
1: ya.
0: Gitu.
1: Jadi pertama ya respon siswa-siswi kami pertama-tama memang kaget. Aduh ibu ini kan masih lama. Biasa mereka bilang begitu. Memang masih lama, tapi harus dipilih dari sekarang. Kita harus ditentukan dari sekarang. Kami juga koordinasi dengan orang tua murid kak. Kan awal tahun tuh biasa ada pertemuan orang tua murid. Itu kami sekaligus sosialisasikan. Jadi nilai kondisi siswa sekarang ini seperti ini loh Bapak Ibu, kemampuan literasinya, kemampuan matematikanya. Sedangkan di akhir kelas 10 atau di pertengahan kelas 10 bahkan, itu mereka sudah harus paham arah karirnya mau kemana. Kami harus berjalan bersama orang tua. Orang tua membimbing dari rumah, sekolah juga memberikan informasi
0: dari sekolahnya gitu. Oke. Nah, berarti kalau dari kelas 10 itu biasanya curhatnya mereka tentang apa tuh?
1: Kalau kelas 10 ini kak, karakteristik siswa-siswi di sini kan kadang malas tahu ya, cuek saja. Oh saya belum kepikiran sampai situ. Jadi mereka curhat bukan soal ibu saya ke depan mau ini bukan, tapi curhat yang masalah dengan misalkan teman atau dengan apa. Itu yang saya belokkan lagi, ayo fokus nanti ke depan mau apa. Mereka malah rata-rata yang siswa pilih ini bukan kuliah di dalam negeri lagi, tetapi mereka punya tujuan untuk pengen ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Dan sesuai juga dengan program pemerintah. Sekarang kan ada baru-baru yang beasiswa Garuda itu memfasilitasi siswa-siswi juga yang mau kuliah ke luar negeri.
0: Beasiswa Garuda ya? Apa tuh kak? Kayaknya belum ada dulu.
1: Saya juga baru dengar juga sih kak, mungkin baru-baru tahun lalu ini ada beasiswa Garuda. Jadi beasiswa Garuda itu beasiswa integrasi dengan LPDP. Jadi dari Kemenkeu. Kalau karakteristik LPDP itu kan untuk S2 S3 ya biasanya. Nah, sekarang bisa dari SMA, Kak.
0: Jadi berarti dari semester 1 dia udah dapat beasiswa ya, Kak, gitu.
1: Belum. SMA-nya tetap biaya sendiri, sendiri atau dari PIP atau PIP itu bisa sama kami. Terus untuk yang S1-nya ini baru mereka bisa ke luar negeri dengan beasiswa LPDP.
0: Untuk dalam negeri juga ada berarti beasiswa
1: dalam
0: Garuda.
1: Dalam negeri belum saya ada, rasa fokusnya di SNBP ini.
0: SNBP. Sama apa ya namanya kalau yang itu ya? Karena ada yang jadi UKT-nya nol gitu.
1: Itu ada beasiswa. Kalau itu beda lagi kak.
0: Ada lagi.
1: Ada beasiswa. Apalagi yang kita nih daerah afirmasi. Dulu kan termasuk daerah afirmasi.
0: Jadi ada ininya.
1: Jadi ada beasiswa adik yang nanti akan nol UKT, nol uang masuk, terus tambah lagi biaya hidup.
0: Apa namanya sekarang kak?
1: Adik afirmasi.
0: Afirmasi.
1: Saya dengar beasiswa adik. Cuman kalau dari yang beasiswa yang adik ini, itu harus siswa sendiri yang aktif. Jadi mereka diterima di kampus, misal sudah keterima nih SNBP di Undip gitu. Nah, nanti dia yang harus cari sendiri ke bagian keuangan yang kampus Undip ini untuk cari. Pak, saya dari daerah afirmasi, saya ada beasiswa apa.
0: Berarti itu udah pas di kampusnya nanti ya, Kak.
1: Waktu waktu pendaftaran bareng timeline dengan SNBT memang juga ada, cuman informasinya itu kami sulit untuk dapatkan. Hanya orang-orang tertentu, siswa-siswa yang memang benar aktif banget itu
0: yang emang mau mencari beasiswa gitu ya. Berarti untuk daerah afirmasi ini itu ya ada beasiswa tersendiri juga ya ternyata. Itu sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan
1: Sangat bisa untuk yang di Belu. Cuman contoh lagi yang LPDP

0: Ini kita singgung beasiswa Garuda tadi.
1: Mm-mm.
0: Itu juga berbeda syarat gak antara siswa umum dengan mm-hmm. siswa yang dari daerah afirmasi. Syarat TOEFL-nya diperingan.
1: Oh, nah, oke. Okay.
0: Dan juga untuk lulus dari ujian skolastik itu juga saya rasa akan lebih ringan untuk daerah afirmasi.
1: Oh, kalau orang luar tapi tinggalnya di daerah afirmasi.
0: Bisa
1: juga, Kak.
0: Kebetulan kayak saya nih ya, mm-hmm. misal saya mau ambil PDP nanti untuk arah karir saya ke depan. Saya kan dari Solo nih.
1: Yeah.
0: Bisa dicoba dengan afirmasi, tetapi kita harus punya syarat itu untuk tinggal 10 tahun di BNU.
1: Oh, oke. Okay. Jadi 10 tahun tinggal.
0: Punya surat keterangan bahwa menyatakan oh Ana Maria ini sudah terhitung 10 tahun dari 2000 sekian sampai 2000 sekian.
1: Oh,
0: itu
1: berarti
0: bisa.
1: Kita bisa ambil yang afirmasi. Iya. Tapi 10 tahun dulu ya, Kak. Oh,
0: wow.
1: Kayaknya agak berat ya.
0: Berat karena butuh waktu ya. Lama.
1: Iya, 10 tahun. Kalau emang dari kecil di NTT
0: nah,
1: sih
0: itu sangat bisa.
1: Iya.
0: Lampirkan saja ijazah SD atau SMP menyatakan mm-hmm. bahwa saya lulusan dari daerah afirmasi. Itu bisa.
1: Oke ya. Wah, ada banyak sekali informasi ya. Banyak banget yang baru-baru ini, apalagi untuk nama aja udah berbeda. Beasiswanya pun juga udah berbeda. Tapi masih ada yang kalau dulu itu kan ada mitosnya gitu, Kak. Misalkan kita udah lolos nih SNBP keterima di kampus, tapi kita enggak ambil. Jadi kayak Kak, sekolahnya akan di blacklist katanya dulu gitu.
0: Betul. Ini sampai sekarang juga masih ada sih, Kak, maksudnya yang beberapa sekolah yang mungkin tidak bisa lagi mendaftar di kampus tertentu karena siswanya diterima tapi ditolak gitu kan. Nah, itu kami memang sudah antisipasi juga.
1: Okay.
0: Jadi karena beasiswa kan banyak nih, Kak, dan timeline-nya bareng nih antara SNBP dengan sekolah dinas.
1: SNBP dan sekolah dinas berarti juga sekarang gitu, Kak.
0: Sekarang di Februari awal ini pembukaan sekolah dinas untuk yang Unhan.
1: Oh, yang di sini.
0: Jadi memang siswa-siswa ini kan yang biasanya yang pintar banget itu dapat kesempatan di semuanya. Mau daftar Unhan bisa, mau SNBP juga bisa.
1: Nah, itu susahnya tuh.
0: Itu yang dari sekolah sebelum mereka memilih itu di kelas 12 kami sebarkan seperti form perjanjian begitu bahwa kalau saya eligible di SNBP, tapi saya tidak ambil, saya bersedia kasih status eligible ini ke teman saya.
1: Iya, itu emang butuh sih sebenarnya. Ya. Jadi memang ya memberikan kesempatan
0: untuk
1: ke orang lain.
0: Gitu. Betul. Memang saya minta untuk mereka pilih yang sesuai kamu saja. Maunya di mana, di Unhan? Ya sudah, tes Unhan. Daripada kamu tes SNBP tidak diambil kan, buang-buang kesempatan. Gitu. Kasihlah ke teman
1: yang
0: lain,
1: betul.
0: Jadi teman yang peringkatnya di bawahnya bisa naik satu.
1: Nah, kalau orang tuanya gimana tuh, Kak? Bisa kalau orang tua kan udah coba aja semua, kan biasanya suka kayak gitu ya.
0: Kalau siapa tahu nggak keterima di sini,
1: ada cadangan.
0: Kami sosialisasikan juga, Kak. Jadi surat itu disampaikan ke siswa dengan tanda tangan siswa, tanda tangan orang tua dengan materai.
1: Oh, jadi memang orang tua udah dari awal ini
0: memahami
1: ya.
0: Memahami bahwa ini. Nah, memang ada prosedur-prosedur yang harus siswa ini jalankan. Anakku mau kemana, mereka dukung saya.
1: Oke. Nah, terus kalau SNBP itu pengaruh alumni itu ini nggak sih, Kak, cukup bisa memberikan peluang yang lebih besar gitu keberadaan alumni di kampus yang dituju?
0: Oh, saya rasa lumayan besar juga, Kak, karena pengalaman kemarin kami undang alumni SMA Angela yang sudah di Undip. Mereka datang, mereka sampaikan juga ke adik-adik tingkatnya bahwa di Undip itu bisa begini loh, bisa begini loh. Lalu untuk beasiswa adik dan beasiswa yang terbuka di Undip itu mereka sampaikan juga ke adik kelasnya. Jadi lumayan membawa pengaruh juga.
1: Iya, keberadaan alumni ini ya. Iya, biasanya kalau memang udah alumni yang dulu kita ketemu nih di sekolah, terus dia sekarang udah di mana, datang lagi ke sekolah itu bikin kita tuh benar-benar termotivasi banget biasanya daripada kayak kalau kita cuma lihat doang flyernya gitu-gitu. Itu kan
0: jadi waktu alumni datang itu memang siswa-siswi kami antusias juga ternyata dari Belu bisa loh kuliah sampai di mana saja gitu tanpa biaya hidup malah.
1: Atau
0: mereka makin termotivasi.
1: Iya, kalau udah bawa ininya apa?
0: Jas
1: alma maternya itu pasti kayak
0: seneng sekali,
1: seneng banget gitu. Nah, itu kan kalau SNBP nih, kalau SNBT kan berarti tes tertulis, Kak. Itu apa aja, Kak, kalau sekarang tesnya yang diujikan?
0: Yang diujikan itu ada 7 subbab, Kak, banyak sekali.
1: 7 subbab, total ininya?
0: Jadi ada penalaran umum, lalu matematika, lalu ada juga yang bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia. Banyak sekali.
1: Banyak ya?
0: Jadi itu yang kami berikan nanti pendampingan di bulan Mei itu, Maret, sorry. Itu kami jadwalkan. Hari pertama kamu akan belajar penalaran umum. Penalaran umum ini kan beda dengan matematika nih.
1: Iya, betul.
0: CKP maka Ki kan itu kan tidak dipelajari lagi di sekolah. Angkatan kita masih belajar itu.
1: Iya, kayaknya masih belajar masih ya. Belajar. TPU apa sih namanya? Gitu-gitu ya, terus penalaran umum,
0: silogisme dan lain-lain itu kita belajar.
1: Oh, iya benar.
0: Anak sekarang
1: udah enggak ya. Dulu di matematika enggak sih itu ya?
0: Matematikanya IPS justru itu.
1: Iya, gitu belajar sih itu.
0: Iya. Sekarang tidak ada lagi. Itu yang kami harus dampingi lagi.
1: Okay.
0: Juga menentukan sebab akibat, terus menentukan antonim, gitu.
1: Itu kelihatan gampang, tapi saya nggak gampang.
0: Deret bilangan.
1: Iya, aritmetika gitu-gitu. Oke, okay. Berarti ada, memang ada pembelajaran khusus untuk materi-materi ada. Seperti itu ya, Kak?
0: Ada.
1: Kalau mata pelajaran berarti nggak ada diujikan? Atau
0: kalau
1: tetap ada?
0: Kalau mata di SNBT tidak ada yang diujikan.
1: Oh, nggak ada diujikan, Kak. Kalau dulu kan masih ada ya mata pelajaran
0: kita mau ambil
1: apa. Iya, soshum berarti yang sosiologi gitu-gitu ya. Kalau berarti benar-benar pengetahuan umum gitu-gitu.
0: Oh, kalau mapel yang mereka pilih di prodinya ada sih, Kak.
1: Oh, di prodinya ada.
0: Kimia, fisika ada.
1: Oh, tetap ada. Kok agak banyak ya?
0: Banyak. Cuman yang lain perintilannya yang lain tuh banyak.
1: Banyak.
0: Juga.
1: Nah, kalau SNBT itu skemanya sekarang kayak gimana, Kak? Kalau dulu 2019 itu kan kita tes dulu nih, terus kita dapat nilai, baru kita daftar kan ke kampusnya gitu. Kalau sekarang?
0: Sekarang kita daftar dulu baru tes.
1: Oh, daftar. Berarti dari awal itu kita udah daftar ke prodinya.
0: Jadi sekarang ini kan sudah yang SNBP pun, SNBP dan SNBP itu sudah harus bikin akun siswa. Jadi akun siswa yang SNPMB itu mereka sudah harus punya. Kemudian nanti kalau SNBP ini kan pemilihan prodi ini sekarang nih, nanti submit tinggal tunggu doa lulus atau tidaknya. Kalau SNBT nanti masih setelah 18 Februari baru
1: bisa
0: untuk mau baru nanti tes. Dan tesnya juga harus ke universitas terdekat. Pengalaman tahun lalu mereka tes di Undana dan Unimor.
1: Berarti di Kupang itu, Kak?
0: Di Kupang dan di Kepa. Jadi biarpun kampus pilihannya di luar
1: mana gitu,
0: tapi tetap harus datang.
1: Oke, berarti di sini enggak ada. Ya biasanya kan emang harus cari ke kampus gitu ya.
0: Kampus terdekat.
1: Agak fair juga ya, Kak.
0: Lumayan jauh juga kalau ke Kupang.
1: Iya. Kalau di ini sendiri di SMA Santa Angela sendiri kalau untuk sekolah kedinasan itu banyak juga yang berminat, Kak?
0: Sangat banyak, Kak.
1: Oh, banyak
0: justru
1: banget.
0: Sekolah kedinasan ini peminatnya lebih banyak dari yang SNBP, begitu. Jadi mereka memang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tes di Unhan, tes TNI Polri, di beberapa sekolah dinas itu yang mereka harus pantau dari website masing-masing karena timeline-nya tidak selalu sama, begitu antara Unhan dengan PDN kan tidak sama, Unhan dengan PT KAI juga tidak sama.
1: Iya sih.
0: Karena sekolah dinasnya juga sangat banyak, kayak Poltekkes Imigrasi itu kan juga masuk sekolah dinas.
1: Iya betul.
0: Stis, betul. Itu banyak dan mereka harus pantau dari website masing-masing.
1: Iya sih. Karena katanya kalau sekolah dinas kan ya bisa dibilang aman untuk masa depan lah ya.
0: Kan ikatan dinas langsung bekerja.
1: Iya gitu. Langsung bekerja.
0: Kepilihan mereka memang rata-rata supaya kami mau yang pasti-pasti saja. Kalau di SNBP nanti lulus saya bingung lagi. Ada yang sebagian
1: nyari kerja lagi ya. Iya. Sebenarnya sangat menarik banget ya pembahasan ini karena memang di bulan-bulan itu benar-benar bulan bisa dibilang bulan lagi stres-stresnya gitu. Kalau anak-anak di sekolah gimana, Kak? Sekarang kondisinya tuh.
0: Kebetulan mereka stresnya sudah dari bulan Desember, Kak. Karena sebelum liburan itu saya bilang ke mereka pengumuman eligible kan di Desember.
1: Desember berarti.
0: Desember itu saya sudah mulai kejar mereka, ayo yang SNBP, yang SNBT, yang sekolah dinas persiapan dari sekarang. Yang mau beasiswa Garuda juga persiapan, kejar itu TOEFL bahasa Inggrisnya sudah sejauh mana Jadi mereka Desember itu saya bilang ini libur ya, tapi libur ini bukan untuk santai, untuk kelas 12.
1: Iya.
0: Libur ini kalian kejar.
1: Siapkan masa depan.
0: Siapkan masa depan. Saya infokan juga, coba tanya mama papa nanti ke depannya gimana, Pak? Saya mau yang mana nih dengan pilihan yang banyak ini.
1: Iya.
0: Gitu. mau ke luar negeri kah, mau ke sekolah dinas kah, mau kemana, itu saya minta mereka siapkan syarat-syarat dari bulan Desember. Jadi di Januari Februari mereka tinggal submit saja.
1: Oh, tinggal submit.
0: Ini mereka tinggal berdoa karena pemilihan prodi di sekolah juga sudah selesai.
1: Oh,
0: hari ini pas baru selesai.
1: Oh, hari ini hari ini. Oh, biasanya kalau di hari terakhir ini agak down gitu ya misalnya. Ya.
0: Tidak sih, maksudnya penutupannya masih di 18 Februari.
1: Oh, tapi
0: cuman ya, dari kami saya minta lebih cepat, lebih baik, lebih matang persiapannya,
1: iya.
0: Lebih matang pilihan prodinya. Jadi dari Desember sudah kami sudah pilih dengan orang
1: udah
0: tua.
1: Ini berarti udah tahu semua nih mereka mau yang mana,
0: mau
1: ya.
0: Kemana.
1: Oke, tinggal berdoa semoga lolos ya, amin. Oke, ada yang sampai burnout banget nggak kak sih, atau kayak sampai down banget gitu?
0: Ada yang lebih ke orang tuanya sih kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi misalkan siswanya ini sudah stres, orang tuanya juga pasti akan ikutin. Iya. Ibu Ana, anaknya saya mau kemana ini bagusnya dengan nilai begini.
1: Iya, okay.
0: Misalnya dia yang memang panik karena takut nanti kuliah bayar mahal sekali. Kalau misalkan sampai keterima, tidak keterima di SNBP atau SNBT gitu. Jalur mandiri kan lumayan.
1: Iya, lebih gede lagi ya kak.
0: Terus kami juga selain di negeri atau beasiswa keluar negeri dengan kerja sama pemerintah, kami juga kerja sama dengan swasta sih kak sebenarnya.
1: Oh, gitu. Tetap ada.
0: Ada. Jadi anak-anak akan kami pilihkan plan A, B, C. Ada yang tidak mau ke negeri, tidak mau keluar negeri, tidak mau sekolah dinas, langsung ke swasta.
1: Iya.
0: Anak jatuh cinta dengan
1: iya, udah suka juga, nih.
0: Lebih cocok. Tengah,
1: kadang daerahnya gitu, pengen kuliahnya di sini aja lah. Gitu.
0: Dan dapat beasiswa juga kan, kenapa tidak?
1: Iya, betul-betul. Berarti memang ada backup-backupan yang lain gitu ya kak. Dengan untuk menghindari gap year kali
0: gap
1: ya.
0: Year,
1: betul. Oke. Nah, sebenarnya ini udah agak masuk ke ini ya, udah mau selesai ya kak, karena waktunya cuma 30 menit aja gitu sebenarnya. Tapi ada banyak sekali yang masih pengen kita omongin gitu. Tapi mungkin di part 2 nanti atau kapan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin nanti ketika udah buka SNBT kali ya kan, itu juga silakan. Juga agak banyak hal lebih stres kayaknya ya kalau ini SNBT
0: lebih stres
1: gitu.
0: Karena mereka harus ujian yang benar-benar dari mereka sendiri.
1: Dari kita sendiri. Kalau saya kebetulan waktu itu SNBP kan.
0: SNBP.
1: Iya, jadi kayak pas udah lolos gitu kayak bye.
0: Gitu sudah lepas ya, iya, SNBT ditinggal sih.
1: Iya, gitu. Kalau SNBT tuh kayak agak kasihan juga sama teman-teman, kayak benar-benar harus belajar, bimbel gitu-gitu ya. Kayak kita bisa ngobrolin yang SNBT lagi aja khusus nih. Nah, terakhir mungkin Kak, kira-kira ada pesan enggak nih buat anak-anak, bukan santai aja mungkin anak-anak yang udah mau masuk SMA nih gitu. Karena dari sekarang ternyata harus dipersiapkan memang ya dari kelas 10 gitu. Mungkin boleh pesan-pesannya kak.
0: Oke. Kalau dari saya terkait pendampingan karir untuk adik-adik SMP, itu diusahakan jangan coba-coba rokok, karena kalau mau sekolah dinas rokok, minuman keras itu tidak bisa. Nanti cek paru-paru akan gagal, cek gusi, cek gigi akan gagal di situ.
1: Okay.
0: Kemudian yang mau SNBP, persiapkan nilainya baik-baik, tahu ke depannya mau jadi apa, mau ke kampus mana, kemudian persiapkan nilai yang kalian butuhkan, pemilihan matkul juga sesuai yang dibutuhkan. Dan satu lagi, yang mau keluar negeri, persiapkan TOEFL-nya, berarti orang tua murid yang anaknya sudah SMP kelas 3 mulai push anaknya untuk bahasa Inggris ya, dari semua aspek writing, listening, reading, speaking juga akan diakses di TOEFL. Kemudian satu lagi, kalau ternyata ada yang butuh informasi kan, informasi beasiswa apapun, mau beasiswa Garuda, mau LPDP, mau SNBP, SNBT atau yang di swasta, sebenarnya dari SMA Santa Angela itu mengizinkan dari suster kepala, saya sudah sempat bicara bahwa siapapun dari sekolah luar,
1: kalau
0: orang tua
1: ini
0: dari SMP atau dari SMA manapun butuh informasi beasiswa, kami fasilitasi. Silahkan datang ke Santa Angela, kami berbagi.
1: Mantap ya. Nah, tuh buat teman-teman atau yang ada anaknya yang pengen bertanya atau nyari informasi, sangat terbuka sekali
0: sangat
1: ya kak.
0: Boleh datang ke SMA, asal dengan janji kak.
1: Iya.
0: Dulu,
1: jangan tiba-tiba geludukan datangnya.
0: Nanti kalau pas kami tidak ada di sana kan susah.
1: Susah juga ya. Oke. Dan itulah realitanya ya, menyiapkan SNBP. SNBP itu nggak segampang itu ya, Kak. Bahkan sekarang ternyata dari kelas 3 SMP kita udah harus tahu nih, harus bisa memetakan ke depannya kita akan kayak gimana. Kalau dulu, ah udahlah itu mah kelas 12 nanti aja. Nah, terus sekarang udah nggak bisa ya adik-adik. Dari SMP kamu udah tahu kamu pengen apa, mau masuk yang mana gitu. Oke. Okay. Ada banyak banget sih informasi-informasi. Tadi juga ada informasi beasiswa ternyata ya. Dan itu lagi sekali lagi kalau memang mau tahu informasi tentang masuk kuliah ataupun beasiswa juga bisa ya, Kak?
0: Bisa sekali.
1: Atau beasiswa-beasiswa yang bisa itu bisa langsung menghubungi Ibu Ana saja.
0: Boleh.
1: Bikin janji dulu kalau mau tanya-tanya kan. Boleh. Bu Ana sangat terbuka. Oke, okay. Terima kasih ya, Kak, sudah mau berbagi ya. Dan ya nge-share banyak hal lah tentang SNBP dan SNBT ini karena sangat-sangat berguna sih di masa-masa ini. Betul. untuk mereka yang ada di persiapan sekarang. Oke, okay, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Sebenarnya kalau kita ngomongin SNBP, SNBT, di bulan Februari ini tuh katanya lagi peak season gitu apa enggak sih?
0: Jadi di kelas 10 kami lakukan pendampingan.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
3: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Tutti frutti.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya di bulan ini, seinget Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya minggu ini, udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat. Yeah.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Ampun. Gimana kabarnya bro?
1: Sehat, sehat.
0: Asik.
1: Mister Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat, sehat, sehat, sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal
0: bener.
1: Itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bapak-bapak tuh. Oke. Okay.
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, okay, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus
0: okay,
1: pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit juga.
0: Seru ya, seru tapi ya seru lah. Ya.
1: Jadinya tapi seru, seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, ini tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian.

0: tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi apa? Itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
1: bener.
0: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi betul, kita tuh sebenarnya serius karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
1: bener,
0: netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, sehikmat itu, cuman memang
1: kelihatannya ya.
0: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
1: Bener,
0: buat
1: bener,
0: netizen
1: bener.
0: Yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuat kita ini. Gitu sih kira-kira.
1: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener, kan.
0: Termasuk yang proklamasi itu, proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
1: Benar-benar.
0: Proklamasi gitu kan. Si apa pembawa apa sih bilangnya gitu, kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
1: ikutin,
0: gitu.
1: Bener.
0: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Gitu kan momen-momen kocak gitu.
1: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
0: asli,
1: ya.
0: Asli.
1: Alright, tapi terakhir berarti main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan.
0: Betul.
1: Idola itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
0: Rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
1: Iya, awal April ya, singkat gue tuh.
0: Kalau nggak awal April yes. gitu kan.
1: Tapi gimana so far Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
0: Iya kalau lihat jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
1: Iya deh, videonya hilang, baru mau bilang. Nah iya itu dia.
0: Iya. Nah ini dia.
1: Loh,
0: pindah. Ini sebentar, pindah nih. Sebentar, nggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, bentar.
1: Oh, streamer juga ini, streamer juga ya.
0: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Ntar dulu ya.
1: Oke, coba. Nah, ini dia.
0: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
1: Kirain mau ngeprank tadi, mau ngeprank.
0: Iya, jadi apa namanya? Ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau. Nah itu lumayan banyak yang betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul.
0: Gitu bahwa ya idola juga manusia gitu.
1: Seru banget. Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
0: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini,
1: makanya
0: ngechat di sini langsung ini susah nih, ini paujannya lagi di mana nih, edit kan Pauji ini, Elannya paujan nih,
1: balik lagi
0: gila. Balik lagi ya.
1: Oke dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih,
0: yes,
1: di tanggal 21 kalau nggak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Juni? Mei Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, iya. Yeah.

0: Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh, gue gak bisa. Gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya, ini ya. I love you, you love, salah, bukan itu. Coba kayak gitulah.
1: Oke. Tapi, iya, silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu. Yes. Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya. Karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua, kayak aduh agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah, gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah, ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesen-pesen aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesen-pesen buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya, kayak pesen-pesen misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak
1: emang,
0: hal yang biasa, betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi. Gitu. Meja amit-amit.
1: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya, Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar. Benar banget.
1: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal yang
0: benar,
1: gitu,
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
0: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue enggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
1: Oke.
0: Nah, itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
1: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
0: benar, betul gitu ya. Sekali
1: benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani, ngomongin soal single terbarunya. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu kan? Atau nggak jaga ronda?
0: Iya, seru deh, tapi nanti aja ya.
1: Nah, buat kamu teman Brodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga-Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana ya, bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi deh. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya,
1: bener. Gue perlu diobrolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih, beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, jadi gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih, jadi ada 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah, jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang gua.
0: Berarti bukan bukan ini ya, toko inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih lu, Lan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Iya, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempet brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati
1: gitu lah. Iya, Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya, jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga tuh karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir, dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari
0: ini. Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
0: Gitu. Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga jika nanti gue nggak ada jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener-bener, ya balik lagi kita manusia ya kan, gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Stuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang
1: betul.
0: dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa,
1: trompet
0: ya. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton nggak?
0: Nonton
1: apa trompetnya, ada bunyi kedisi. Trompetnya tuh si Bintang Raga ya. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG,
1: betul. Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass gua.
0: Berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Esa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar. Pudu, pudu,
1: pudu, gitu-gitu. Oh, berarti... emang Tompi doang. Gue juga bisa.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasanya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja.
1: Nggak janjian, ya nggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, coba lu isi solo bass ban iseng gitu. Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu, ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya, benar-benar asik. Tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
1: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, gitu. Bener. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu. Ini lagu buat lo nih. Mas Bani, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja, benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia, enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak
0: Romantis.
1: Tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple gitu,
1: kayak gitu. Ya yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Nah, itu perhatian-perhatian Budo kecil apa, itu ya. Bener. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang sayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms, udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: YouTube channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih. Asik. Karena memang itu gue bikinnya di sini.
0: Emang oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet dah, lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung nih?
1: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar kupetik, bass kupetot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi ini, musisi.
0: Asik. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Prodo. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: Jaga, jaga. Iya, videonya.
1: Buddy, everybody. Yeah. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Sama-sama ya. Dadah, teman-teman
2: Pro 2. Music Life Chat. Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, ah. Hei, kau buang lagi.
0: Biar, bete buang lu yang repot.

0: Oi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: kakak, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nak.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?

0: Kau naik ke meja. Jangan turun.
1: Kakak, air sudah selutut nih.

0: Aduh, air. Air masuk ke rumah. Aduh, air, banjir ini.
1: Ayo, Pak. Ikut saya sekarang. Jangan bawa apa-apa. Kasih tinggal semuanya.

0: Habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semua ini.
1: Aduh Tuhan eh. Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka si tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Kakak, lihat. Air di sungai sudah mulai jernih .
5: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih.

0: Ya jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya mbah.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.
0: Ayo. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Melsi dari Graha Siar L dari 99,8 Pro 2 FM Atambu ya teman terbaik kamu. Jaga Malam masih barengan sama Akyu Rantia Superji yang masih semangat nemenin kamu semuanya ya. Oke, yang lagi scroll TikTok, ih banget ya. Yang masih rebahan, mageran, aduh mana iya lagi. Apalagi besok masih hari Jumat, ya ya udah deh, ketong mete dulu ya dikit ya. Apalagi besoknya Sabtu ya. Oke, besok Jumat, lusa Sabtu tulanya. Wow, dia senakan tidur, dia akan mete di weekend. Oke, selamat malam aja sekali lagi buat kamu. Welcome di malam yang suasananya mungkin tenang, tapi isi kepala belum tentu tenang ya. Oke, guys, buat yang lagi di rumah ya, mungkin lagi kerja PR buat adek-adek. Aduh, ini sudah jam berapa? Jam 10 ya. Su tidur atau mungkin yang cuman rebahan sambil scroll HP sini merapat. Malam hari ini tuh aku punya satu pertanyaan yang kayaknya sederhana, tapi kalau dipikir-pikir lumayan ngena gitu ya. Malam ini tuh kamu lagi baik-baik aja cuma atau cuma kelihatan baik-baik aja? Beda. Sederhana tapi kadang mau jawab tuh kayak pikir, saya lagi di fase apa ya? Cuman kelihatan baik-baik aja atau emang lagi baik-baik sih sebenarnya? Coba kamu jujur ya, lewat polling kita malam ini, kamu tim yang mana? Lagi happy banget, santai tapi capek dikit, atau mungkin banyak pikiran, atau enggak tahu, yang penting musik dulu. Ya udah deh, kalau emang kamu mau musik, ya udah Tia puterin dulu. Nanti jawabannya bakal Tia baca buat yang udah gabung, guys.

Okay, thank you yang udah gabung. Ada dua WhatsApp ya yang udah bergabung, dan saya panggil si paling baper aja ya. Sama si paling capek. Kan tadi ya aku ngasih polling, malam ini kamu tuh lagi baik-baik aja atau cuman kelihatan baik-baik aja ya. Okay, pilihannya tuh 4. Katia, beta lagi happy banget. Aduh, sonde Katia, santai. Tapi capek dikit. Aduh Katia, saya sangat banyak pikiran. Wih Katia, sontau leh. Yang penting musik dulu. Oke, musiknya udah, kita cari jawabannya dulu ya. Selamat malam Katia, aku Rera. Ya, jujur malam ini pilih beh. Tidak ada masalah besar, Kak. Tapi cuman capek sama rutinitas. Pengen denger lagu sambil rebahan, sambil lagi. Salam juga buat teman-teman yang masih berjuang hari ini. Request lagu apa aja, yang penting enak didengar malam-malam. Okay, kayaknya lu mewakili banyak orang malam ini ya Rera. Kadang kita bukan lagi sedih, cuman memang butuh berhenti sebentar dan tarik napas. Jadi buat kamu, ya udah deh, nanti bakal Katia kasih lagu yang enak ya, yang tenang ya, pokoknya yang tenang aja, pokoknya yang enak didengar malam-malam. Tenang, enggak ribut, ya udah. Intinya jangan sampai kamu dengar terus ngantuk tidur ya, jangan. Oke, ini ada Rera si paling capek. Next ada si paling baper. Selamat malam Katia, saya Dimas ya, di Atambua. Kalau ditanya baik-baik aja atau enggak, sebenarnya baik ya, cuman kalau malam suka tiba-tiba ingat someone. Pilih C. Pilih lagi. Mau request lagu barat yang five-nya itu malam dan sedikit galau. Salam buat kakak penyiar dan semua yang lagi dengerin ya. Aduh Dimas, lagunya apa ya? Kalau lagu yang lagu manca, five-nya itu kayak yang galau-galau. Lady Gaga sama Bruno Mars masuk enggak ya? Die With A Smile. Okay? Masuk? Ya udah deh, nanti kita bikin masukin aja. Kalau galau enggak galau, senang enggak senang, kita bikin aja. Pokoknya suka-suka aja ya. Ya udah, kita dengerin dulu yang satu ini, teman pro 2 yang tenang. Masih bertanya-tanya sama diri sendiri apa makna dari lagu ini. Kamu coba dengar resapi dari liriknya. Itu ngena banget ya. Sampai detik ini tuh kayak masih mencari jati diri, masih bertanya-tanya siapa sih aku sebenarnya gitu. Coba kamu menghadap kaca, kamu siapa sih sebenarnya? Saya juga gak tahu. Mari kita cari bareng-bareng guys.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jaga malam, jangan galau malam.

Racing menemani malam kita. Tadi ada yang tenang teduh ya, terus dibuat galau sama lagunya Lady sama Bruno Mars. Kita nutupnya pakai Gerben K-pop, keren. Glow up. Kamu harus glow up ya. Kemarin itu kamu upik abu dan sekarang kamu harus glow up. Oke. Next itu dia, tadi udah ada teman kita berdua yang gabung. Panggil aja si paling capek dan si paling baper. Dan kali ini ada chat dari siapa lagi? Selamat malam kakak penyiar, saya Nisa, lagi belajar. Besok mau ulangan. Sebenarnya mau tidur tapi tugas belum selesai juga. Mau belajar juga, jadi saya pilih deh. Yang penting musik dulu biar tidak ngantuk. Request lagu apa aja bikin semangat. Salam buat teman-teman yang lagi berjuang juga karena besok mau ulangan. Oke deh. Kan ditanya, malam ini kamu lagi baik-baik aja atau cuman kelihatan baik-baik aja? A, lagi happy banget. B, santai cuman capek dikit. C, banyak pikiran. D, gak tahu. Yang penting musik dulu ya wes. Habis ini musik. Oke. Bakal saya muterin musik yang enak ya buat kamu ya. Next ada siapa lagi? Selamat malam Katia. Malam ini saya mau pilih lagi santai di teras rumah ditemani kopi dan musik. Iya, oke, setengah 12 malam. Kamu masih nongki di teras, pasti kamu enggak sendirian, bareng teman ya. Oke, kalau sendirian takut. Salam buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2, request lagu barat yang enak buat malam santai. Oke, kamu hidupnya kayak iklan minuman ya. Teras rumah, kopi, malam terus ditemani musik. Nikmati malamnya ya guys, karena kadang

yang bahagia itu gak perlu sesuatu yang besar, bisa sederhana, duduk tenang dan menikmati waktu. Oke, dua lagu bakal aku puterin buat kalian semuanya malam hari ini ya. Oke, jangan kemana-mana. Tapi saya juga bingung ya, saya mau muterin lagu apa nih ya. Jangan terlalu ribut, jangan terlalu ini. Buat semangat dulu, soalnya tadi tuh jujur galau banget sama lagunya Lady sama Bruno. Ya udah, kita happy-happy dulu guys.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Okay, kita kembali lagi dan pastinya kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi malam ini tuh kamu lagi baik-baik aja atau cuman kelihatan baik-baik aja? Hayo, kamu pilih yang mana, bestie? Kadang teman berdua kita terlalu terbiasa bilang aku nggak apa-apa, padahal sebenarnya hari ini tuh cukup melelahkan ya. Dan kita tetap tertawa, tetap ngobrol, tetap menjalani aktivitas kayak biasa. Dan dari luar mungkin semuanya itu kayak kelihatan ih kayaknya baik-baik saja, tapi cuman kita yang benar-benar tahu apa yang sedang kita rasakan ya. Lu kenapa? Sondeh, baik-baik saja. Sontoh hal dalam hati, aduh lagi pikirin besok makan apa ya, aduh besok masak apa ya, aduh gatal banget, galau total ya. Dan kalau hari ini ternyata kamu sedang capek, gak apa-apa. Kalau hari ini rencana kamu belum berjalan sesuai harapan juga gak apa-apa. Kalau kamu merasa masih jauh dari tujuan yang kamu inginkan juga gak apa-apa ya. Kamu gak harus menyelesaikan semua hal malam ini ya guys. Jadi malam ini jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Oh, ini kata-kata penyemangat yang asoy banget guys ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah
4: jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Jaga malam, jangan galau malam.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produe, ingat kamu gak harus menyelesaikan semua hal malam ini. Kadang hidup itu memang bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap mau melangkah meskipun pelan. Malam ini jangan terlalu keras sama diri sendiri. Apa yang belum selesai kita lanjutkan besok. Tia pamit dulu, Just Music bakal nemenin kamu 1 jam ke depan. Bye-bye.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadi.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang.

0: Kadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
0: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat, absen telat-telat.

0: karena ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya
2: satu jam lagu nonstop. Just Music Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usaha sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Renti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Kamu lagi dengerin Just Music.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya sampai akhir zaman. Jamaah RRI yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang cara memperingati kelahiran manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, bukan hanya tanggal di kalender. Ini mengingatkan kita bahwa 1448 tahun yang lalu, dunia yang gelap gulita diterangi oleh lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah ayat 128. Tiga teladan Nabi yang harus kita hidupkan di tahun 1448 Hijrah ini. Yang pertama yaitu akhlaknya. Rahmat untuk sesama. Nabi dijuluki Al-Amin, jujur dan terpercaya. Bahkan musuh beliau pun menitipkan barang kepada beliau. Di desa kita, jujur itu adalah hal yang mahal. Jualan di pasar, jangan mengurangi timbangan. Janji ke tetangga ditepati. Itulah maulid yang kita hidupkan. Kedua yaitu perjuangannya. Cinta dakwah sampai akhir hayat. Dari beliau berusia 40 sampai 63 tahun, beliau berdakwah tanpa henti. Dilempar batu di Taif, tetap doakan, ya Allah, beri petunjuk kaumku, karena mereka beliau tahu belum tahu. Kita belum tentu dilempar batu, paling cuma dicibir, diejek kalau nggak mengajak sholat. Sekiranya kita merasa malu kalau semangat kita kalah dengan beliau. Teladan yang ketiga yaitu kasih sayang. Beliau begitu sangat menyayangi anak, sayang keluarga, sayang umatnya. Beliau begitu sayang terhadap cucu, sering membantu pekerjaan rumah, dan menangis memikirkan umatnya di akhirat. Beliau pernah bilang, umatku, umatku, marilah kita memperingati maulid paling bagus, bukan cuma bikin acara. Tapi marilah kita tiru kasih sayang beliau. Sayang sesama manusia, sayang terhadap orang tua, sayang sama anak remaja, sayang sesama tetangga. Lalu bagaimana cara memperingati maulid yang benar? Cara memperingati maulid yang benar bukan cuma membaca solawat, makan-makan, atau berebut telur lalu selesai. Tapi yang pertama, perbanyak sholawat.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Kedua, pelajarilah sirah. Kenal Nabi biar kita cinta kepada beliau. Kalau tidak kenal, bagaimana mau cinta? Yang ketiga, hidupkan sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Rasul, contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari cara makan, cara bicara, dan cara berbisnis. Mari kita hidupkan sunnah Rasul. Jamaah RRI yang dirahmati Allah, peringatan Maulid 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini jadi bahan evaluasi bagi kita. Sudah berapa banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan tahun ini? Sudah berapa kali kita buat orang lain tersenyum karena akhlak kita? Semoga dengan memperingati Maulid, cinta kita kepada Nabi makin besar, dan semoga di akhir nanti kita bisa berkumpul di telaga beliau, minum dari tangannya, dan masuk bersama-samanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu lagi dengerin Just Music.

0: Pro 2.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami

Baik teman Pro 2, Direktur Bisnis dan Operasional PT Kurnia Cipta Moda Gemilang KCG menyoroti persoalan pakaian layak pakai yang berakhir menjadi limbah. Menurutnya, persoalan itu perlu dijembatani agar pakaian yang masih layak dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia mengatakan pakaian yang hendak didonasikan belum tentu sesuai dengan masyarakat yang menerima. Kondisi itu membuat pakaian yang masih layak digunakan akhirnya sulit disalurkan dan berpotensi dibuang. Info selanjutnya, Taman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penguatan dilakukan melalui EdCamp Skill Up Lab yang diikuti 50 peserta selama 2 hari. Nah, program itu merupakan bagian dari Ekraf Peduli Pulih Bersama Bangkit Berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Dari 50 peserta, sebanyak 32 orang merupakan pelaku ekraf sektor kuliner dan fashion. Info terakhir, Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Hal itu disampaikan dalam pengukuhan anggota KPI Pusat periode 2026-2029 di Gedung Komdigi Jakarta 26 Agustus 2026. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Info ini teman Pro 2. Selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

89,8 Produa FM, teman terbaik.

15, about 15 minutes left. So if you get over to

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: dilakukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sementara Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Belu, Theodorus.
2: Teman terbaik kamu, Kudua.
3: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: informasi dengan Bapak Ketua RT Bapak Marjinus Maliki cukup mengetahui keberadaan batu ini, apa yang bisa Bapak gambarkan?
1: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Lindbergh in

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Everything okay, my man? Turn the music up.

Oke teman berdua, selamat pagi buat kamu yang udah mulai beraktivitas pagi hari ini. Semoga udah pada sarapan ya pagi hari ini. Oke, kalau kita dengar berita saat ini tuh di Indonesia itu kayaknya sedang tidak baik-baik aja. Mulai dari gempa di Flores yang belum kunjung reda ya, gempa susulannya. Terus ada sejumlah daerah di Indonesia juga yang dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan ini menyisakan asap tebal yang juga bisa mengganggu pernapasan. Juga emang belakangan itu apa ya, cuaca lagi musim kemarau ya, jadi banyak debu berterbangan gitu. Nah, di tengah kondisi ini menjaga kesehatan paru-paru itu kayaknya penting banget ya buat kita lakukan. Karena paru-paru sendiri itu adalah salah satu organ tubuh yang punya peran penting ya, bertugas menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Tanpa paru-paru yang sehat, tubuh kita menjadi rapuh. Nah, karena itu ada banyak cara menjaga kesehatan paru-paru selain berolahraga. Ya kan? Yaitu dengan konsumsi makanan agar paru-paru tetap sehat. Kira-kira apa aja makanan itu? Yang pertama adalah buah bit. Udah pernah dengar, udah pasti ya, udah pernah lihat belum? Belakangan itu udah banyak ya di Belu gitu kan. Biasa jarang buah-buah bit ini ada di Kabupaten Belu, tapi udah ada sih belakangan saya lihat. Nah, jadi buah bit ini mengandung senyawa nitrat yang bisa mengoptimalkan fungsi paru-paru. Media Healthline mencatat nitrat membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengoptimalkan pengambilan oksigen. Suplemen bit sendiri telah terbukti meningkatkan fungsi paru pada orang dengan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, yang kedua adalah kunyit. Ini lebih mudah ditemukan di Indonesia ya, teman Pro 2. Jadi kunyit dikenal akan khasiatnya, termasuk untuk paru-paru gitu ya. Nah, khasiat ini didapat dari efek antioksidan dan antiinflamasi yang dimiliki kunyit. Kurkumin, senyawa aktif pada kunyit, bisa mendukung fungsi paru-paru. Studi menemukan kelompok perokok yang rutin mengonsumsi kurkumin memiliki fungsi paru 9,2% lebih baik daripada mereka yang tidak mengonsumsi kunyit. Kemudian ada tomat ya. Tomat ini kaya akan likopen yang bisa meningkatkan kesehatan paru-paru. Konsumsi tomat terbukti dapat mengurangi peradangan di saluran pernapasan pada penderita asma. Kemudian ada kol ungu ya. Nah, kaya akan antosianin, kol ungu bisa membantu memperlambat penurunan fungsi paru-paru. Kol juga mengandung banyak serat, dan studi menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak serat ini punya fungsi paru-paru yang lebih baik. Kol ungu juga mulai sering dilihat di sini ya. Emang jarang sih, tapi ada lah. Terus ada kacang kenari, adalah salah satu sumber asam lemak omega 3. Dan melansir dari NDTV, asupan omega 3 ini membantu melawan asma dan masalah pernapasan lain. Selain itu, omega 3 bersifat antiinflamasi, bisa melindungi tubuh dari peradangan termasuk yang bisa menyerang paru-paru. Kemudian jahe bersifat selain antiinflamasi juga bisa mendetoksifikasi sekaligus mengeliminasi polutan yang memenuhi paru-paru. Tidak cuma itu, jahe juga membantu mengatasi penyumbatan saluran udara dan meningkatkan sirkulasi ke paru-paru. Dan terakhir adalah telur ya. Telur jadi salah satu pilihan makanan terbaik untuk menjaga kesehatan paru-paru. Manfaat ini didapat dari kandungan omega 3, protein, dan vitamin A di dalamnya. Dan mengutip dari Eating Well, protein dalam telur bisa menjaga kekuatan otot pernapasan, sementara vitamin A bisa memperbaiki sel-sel yang rusak dan menumbuhkan sel sehat. Gimana teman Pro 2, itu ya makanan-makanan yang bisa membantu agar paru-paru kita jadi tetap sehat ya. Semoga kamu dan aku tetap sehat ya teman Pro 2.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.